0: suara hari Jumat Barokah pagi hari ini dibuka oleh lagu Zifir ya,
1: dengan Elmi Majnun.
0: Laila. Jadi tetes sakedeung sahabat suara.
1: Siapa Laila?
0: Laila mana emang? Tapi hari ini sahabat suara 14 Agustus 2026. Kalau kita flashback lagi ke tahun 45, Wan. Peristiwa bersejarah ini terjadi di tanggal 14 Agustus.
1: Apa itu, LB?
0: Di mana Jepang menyerah, Wanda, kepada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom.
1: Dari kejadian itu muncullah kuliner khas bom atom yaitu Hiroshima dan Nagasari.
0: Lain Nagasari, Nagasaki.
1: Ya kan, dan inspirasi.
0: Dan lebih lagi lain Nagasari sia teh. Eta mah daerah di Bandung. Abi mah resep kapisan ka Nagasari cenah.
1: Kue Nagasari.
0: Ya kita tahu sahabat suara, ketika 14 Agustus Hiroshima dan Nagasaki dibom, kalau Wanda masih ingat, kieu-kieu ge Elmi jeung Wanda teh kan sarjana komunikasi. Ini tuh terjadi dari kesalahan atau salah interpretasi, Wan. Salah mengartikan
1: perintahnya.
0: Nanti pernyataan di mana Jepang tuh sebetulnya mengatakan mokusatsu.
1: Dalam bahasa Jepang itu artinya
0: aku menyerah. Tapi
1: disebutnya aku menyerang ya.
0: Jadi diartikan berbeda hingga Hiroshima dan Nagasaki dibom.
1: Beak atuh rata. Teu oge kata nu bener memang niat hayang nyerang we
0: meureun sok. Eta sejarah komunikasi, eta teh Pak Aceng mana teh inget pisan.
1: Ya, maksudnya kan teu nyaho nu bener memang hayang nyerang we beuteung kitu kan ngabar mah sok kitu sok. Kieu sebenarnya kieu sebenarnya mah geus niat
0: we. Oh, siga sina tanya ho gitu. Tapi kan yang nu pasti nama Jepang menyerah ye. Terjadi kekosongan di Indonesia dan Wan berkat radio tah sebenarnya mah Wanda berkat radio
1: siarkan ya.
0: Jepang menyerah, Jepang menyerah. Pemuda langsung
1: yo mengambil alih, merebut kemerdekaan dari
0: nanti menculik Soekarno
1: yang Hatta untuk segera memerdekakan Republik Indonesia. Tapi hari ini juga sahabat suara ini hari pramuka.
0: Betul.
1: 14 Agustus teh. Karena
0: naon?
1: Pramuka teh kan warnanya coklatnya. Coklat teh amis biasanya.
0: Terus
1: mau amis.
0: Siapa sih kira kamari geus 2 rit mana teh ti Teh Neng jeung ti Papandayan.
1: Kopi eta mah.
0: Ayeuna nu amis naon? Oh, urang apal Wanda.
1: Kopi bakal.
0: Lain kenal pot ku sia kecapan.
1: Siapa?
0: Haneut wan. Da isuk keneh aya namanya di suara geus seukit sate teh.
1: Haneut seng amis tapi teu as naon?
0: Haneut amis tapi teu naon?
1: Ya eta kenal pot kecapan.
0: Alhamdulillah hari ini juga 14 Agustus sahabat suara diperingati sebagai hari pramuka dan hari lahirnya Ganiyah Mahira.
1: Ulang tahun.
0: Alhamdulillah.
1: Wan, sidin gawang ke tanggal 28.
0: Sarua da Agustus. Teu karasa urang teh budak teh nya sidin ge kelas 4 sarua kan.
1: Ya, kelas
0: 4. Umurna sabaraha berarti nya?
1: 10.
0: 11 meureun.
1: Di mana? Ya, kan can aya na mana
0: ngomong.
1: Ke tanggal 28 11.
0: Nya urang mah geus 11 ayeuna. Duh. Nya ari cek batur mah ieu teu karasa, teu karasa budak teh.
1: Karasa kudu ngurusna mah.
0: Kudu marabana mah.
1: Marabana mah karasa gitu ya. Sok yang pasti hari ini silakan sahabat suara ya. WA-nya kita tungguin di 0811-221051. Jangan lupa formatnya ini ada Teh Winnie nih. Pagi Kang Dua Urban request lagu dari Salma Salsabil. Salamnya buat all operator, all crew, sahabat suara dan Jumat berkah barokah buat semuanya.
0: Jadi hari ini hari Jumat ini sahabat suara kita kembali lagi memutarkan lagu yang update. Tidak jajadulan setelah kemarin itu jajadulan seharian ya.
1: Ya.
0: Kalau seperti Teh Winnie nya eta pan formatnya bener beda geus spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda.
1: Ya.
0: Jadi ieu Teh Nia oge bener ya formatnya. Anu formatna balaran mah moal nyararangkeun.
1: Cuma teladan nun Teh Winnie jeung Teh Nia mah.
0: Naon teladan?
1: Ya teladan ya.
0: Tanginas eta ya, tanginas. Ya. Mat pagi Elmi Awanda Jumat berkah perdamaian dari gigi nya mudah-mudahan lah sa rotes Iran yang Amerika ya, damai di salamna buat Bunda Mary Arabia Ciu Mami Deva Tani LE Beng Beng dan semua jamaah urbannya makasih Nia Cibulas Lembang selamat ulang tahun buat anakku teh Hida bener tuh anak lagi ulang tahun barokah fi umrik fi dunia wal akhirat
1: amin ya. Jadi ulang tahun ayah apa ieu teh.
0: Lain ieu Kang Hendra nge WA.
1: Kang Hendra ge.
0: Nya teu karasa da teu atau marabannya benar itu anu maraban
1: rasa tuh Kang Hendra karasa tuh ya
0: Kang Hendra komo weh Pak Kang Hendra mah tong boro parab jeung anakna jeung Kang Hendra lagi parabna rada olok tawan
1: dua persen lagi tuh.

0: Indonesia. Iswara. Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
1: Ada apa aja nih?
0: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
1: Seru banget!
0: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @cihamplaswalk.
2: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: indica.com/bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: gampang sekali untuk tersulut emosi dan bertikai dengan baik kelompok ataupun individu gitu nah.
1: Tapi permasalahan
0: gampang jerman sarumu ponok
1: gitu. Heeh. Permasalahan aya namanya anu salah teh ngangkrang gitu.
2: Tah eta.
1: Geus nyaho jelas-jelas nya teh salah Netanyahu atuh. Kalakah oh, ngangkrang.
0: Karena Netanyahu suka teh kan lawan arah.
1: Ah bebas. Lolobana gitu.
0: Nu lawan arah euy nu kesel mah geus mah. Lawan arah digegere Kang, searah itu Kang. Maing. Tah. Susul ku urang teh langsung gegel.
1: Mana teh herder?
0: Kan saya mah martabak, kuy, gegel martabak.
1: Ayo sugan teh mana teh herder? Ben gegel wae.
0: Cau-cau.
1: Letik cau-cau mah tawan jadi kudu apa wan. Anjing anu letik ngagogogna edan. Tapi anjing anu gede mah tara ngagogog langsung ngegel.
0: Ya bulldog ya.
1: Bebas, aja naon ge.
0: Bebas ya. Emang enggak bebasin we kayak
1: gitu. Bebas aku mah
0: mana. Siapa yang mana mah enggak bebaskeun.
1: Klan mana mah klan mana mah bebas. Sahabat kita masih tungguin WA Ana di 0811-221-051. Tapi ini sebelumnya kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Pak Dosen Unibi,
0: Pak Titan.
1: Pak Titan
0: sudah ngintun kopi
1: jeung foto si Wadak keur salingkuh.
0: Sarang nusanes rotina tah Cang.
1: Dibereskeun
0: jeung kal. Kan cocok teh harus ngeunaheun juga
1: kroseng teh. Diberes ajeung kal hayang sadeupa tah ieu yeuh. Jelema gaya si Wanda.
0: Kita ani ya, panjang ya karena memang meminta bantuan sebenarnya pertanyaan. Assalamualaikum hai Urban, selamat salam. Hari Jumat sadaya lagu nama. Naon wae nya ke dipilekeun nya. Kanggo Urban di Payun sareng anu nuju bertugas teh Nia Pak Budi Kapolsek sareng sadaya sahabat suara seru weh. Punten ayah, ayah taros kareun apakah pembakaran lahan di hutan disengaja teh memang untuk penyuburan kembali. Hah? Seperti yang terjadi di Gunung Bromo. Hah? Soalnya di Mandala Jati,
1: Mandala Haji,
0: Mandala isi. Haji di daerah urang mana yang entah disebutna gunung atau tutugan di musim kemarau kia selalu ada pembakaran lahan. Awalnya mah ruas sok sieun kebakaran hutan. Eh geuning memang disengaja pada ya. Padahal di bawahnya ada perkampungan penduduk Cisereuh, lokasi Mandala Haji ke timur dari Lembur Awi.
1: Iya.
0: Memang ada beberapa teknik salah satu orang kan orang kohdei. Memang ayam itu memang
1: tapi data diduruk,
0: itu diduruk. Ayah, ayah nu diduruk
1: tak ayah. Aduh, bahaya wan diduruk mah. Jadi iya tewan. Ya,
0: cuman dampaknya
1: bahaya.
0: Polusi.
1: Lain bahan masalah polusi udara, kauruan KB. Jadi eta tewan biasanya pembalak-pembalak liar yang ingin mencari jalan tuntas.
0: Enggak, orang-orang pernah maca minta penjelasan orang pada di
1: tengah
0: itu nama pembakaran hutan teh disengaja.
1: Hah, disengaja maunya?
0: Lain-lain maksudnya aya lahan dibakar teh sengaja untuk mengembalikan unsur naon dari pembakaran tersebut.
1: Ada cara yang cuman lain. Cuman
0: sangat tidak disarankan nah, karena polusi udara apalagi kalau ada di daerah pemukiman. Memang ada tapi orang teh detailnya teh oh tapi benar ya orang
1: kurang pernah maca eta. Eta mawan jujurnya
0: mengembalikan unsur naon
1: dalam tanah.
0: Kalau dengan catatan kalau si tanah itu setelah ditanami naon atau kumaha lah pokoknya pode kan
1: ditanam. Tapi kan
0: pilarian heula
1: teh. Amun gunung kitu mah henteu wan eta teh pembalak-pembalak
0: ya, yang teuing kan eta mah teuing. Cuman amun pembakaran dengan usaha mengembalikan unsur apa di tanah itu setelah ditanami tanaman yang mengandung apa gitu ya urang
1: pohon eta itu mah skalanya skala ayah kecil. Jadi kieu teh aninya nuhun tos naroskeun. Hal-hal seperti kieu mah kan sensitifnya. Biasana memang aya wae pembalak-pembalak liar nu ingin mencari jalan cepat nya hayang juruk langsung. Tapi eta teh wah bahaya eta mah kena unsur pidana. Anu basa keur fofotoan prewedding di gunung oge anu make flare eta kena unsur pidana. Henteu teh, teu disengaja eta mah teh. Ngan eta mah oknum-oknum anu hayang mencari jalan tuntas cara cepat gitu nya. Da ngababad teh lila teh mending diduruk. Jadi diduruk mah beak pisan tah kitu.
0: Tuh. Bahaya. Iya aya manfaat dari membakar lahan teh. Tapi dalam jangka pendek nya meningkatkan pH tanah. Menyediakan unsur hara cepat.
1: Tuh, harapan,
0: biaya murah. Nah, kemudian juga tapi dampak buruknya lebih panjang lebih banyak itu
1: ya, tapi kan
0: tidak disarankan juga tidak cuman memang ayah yang beranggapan pola tradisional seperti ini
1: itu kamu ibu gunung atuan gunung mawan kemarau
0: ya makanya itulah kemarau, ya ah. Jadi tama ayah amun sampah mah ya undang-undang lah temenang
1: tanya temenang sampah gandeng parkir ya emang temenang bisa dibawa sampah, ke hukum pidana
0: gandeng parkir
1: ya lamun tetangga
0: ribut
1: tengah peting atau kumaha terus belum sampah
0: malam atau sampah
1: menang. Malam sampah mengenang. Iya menang disebut kan di dalam
0: ini. Coba ya.
1: bisik kerma bah. Sahabat, kita ucapin selamat pagi juga buat sahabat suara yang baru masuk. Ayak Nui Kopo.
2: Teh Nui, apa kabar Teh Nui?
1: Kamana wae Teh Nui?
2: Di sono si Yogs Peang, Yogs Peang.
1: Tegali apa sih suara seru Teh Peang kieu?
2: Ini sama
1: Nyari Almi Asbunnya semakin ugal-ugalan, gak ada counter Aroni Rain Asbun, Teh Nui nyaan orang mah ngabejaan teu meunang atuh menyak taun teh naon teh hutan diduruk secara sengaja eueuh eta mah pembalak-pembalak liar nu tidak bertanggung jawab
2: ya gitu.
1: Ya sahabat aya nu karek ka dieu ya aing tiis kieu leungeun age
2: Bapak Dirga ieu anu tos laminya
1: ulang tahun sakeudeung deui
2: sih kan dari station Haircut di Antapani ya nah.
1: Umur hirup garansi. Garansi saumur hirup kudu aya maneh tapi na Dirga.
2: Ke urang mah yang di mun geus aya ngechat Dir.
1: Naon? Cara kitu ngechat?
2: Di kamar.
1: WA WA
2: kamar di chat. Nuy meni sono ka Nuy kemana aja Nuy atuh ih. Nuy Kopo sahabat suara ya.
1: Aku hadir sayang nyimak aja cenah. Eta tinggal atuh bacakeun. Nuy Kopo encan atuh beda deui. Sekarang mah acara pagi-paginya jadi peang dan sawerang Awana Elmi kurang nyebelin. Pek we mere lah. Pek kuba kamu we lah.
2: Saking nyebelinnya teman kamu itu tahu enggak makanya enggak bareng lagi.
1: Si mana ngomong. Bahaya eta. Aing teu ngomong. Si mana? Tapi gini lah udah sahabat suara. Ini ngomongin tanggal 17 kan.
2: Duh,
1: teman saya.
2: Oh, kalau pasan dari mana mau mesti ugal-ugal kayak gitu.
1: Coba dari mana tahun. Lain kieu tanggal 17 teh kan ulang tahun Indonesia.
2: Ya, sekaligus juga bertepatan dengan momen-momen luar biasa ya.
1: Ya.
2: Buat yang mau berkunjung keluar kota dari Bandung ke ya. Bali, mana deh Mi?
1: Ke Medan.
2: Surabaya nya.
1: Palembang, Balikpapan.
2: Sekarang sudah bisa terbang dari Bandung langsung dengan bersama apa Mi?
1: CityLink. Jadi betul. Perjalanan lebih praktis, gak perlu lagi repot berangkat dari kota lain. Nah, dan ini yang luar biasanya, destinasi itu tidak menuju naonnya ini tidak ke kota lain
2: dah tadi. Tekudut ke kota Batur heula, langsung ke Bandung lebih efisien, lebih efektif waktu juga tenaga.
1: Nah, kalau ingin lebih untung langsung aja belinya di aplikasi CityLink ya atau di citylink.co.id. Betterfly CityLink.
2: Itu dia. Ini Abah Nang Bagja Mi.
1: Macana?
2: Banang sanang putrana kan di Jepang sananya.
1: Wow, hebat
2: doa terbaik sareng kanggo bungsu Abah saurna nuju aya angin topan dan badai sungai meluap di Chibashi, Jepang. Mudah-mudahan putra Abah oge nu sanes na selalu diberikan keselamatan kesehatan. Dudi Oris seru kesama sananya. Buat Mas Dese sekeluarga semoga Jumat pagi ini penuh keberkahan dan kesehatan oge buat semua sahabat Iswara salam dunia. Sing digarampilkeun rezeki usahana dilancarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Lain Wan. Eta teh minta laguna saha?
2: Dudi Oris.
1: Oh berarti eta teh di cover kabeh Wan eta teh asuransi.
2: Oh all risk eta mah kabeh eta lain Oris ima Oris.
1: Oris.
2: Jadi asli ima Oris.
1: Oris. Oh original. Ayo email bismillah Cianjur hadir. Kang Elmi, Kang Wanda Jumat berkah. Ulah hilap bekel acu koko. Sing sarehatnya amin. Request Dewa 19.
2: Acan euy. Baju koko euy urang euy.
1: Nah kuna kitu. Hajung make baju biasa nu penting mah Wan.
2: Iya pakai mau ke meja.
1: Wan suci inti nama Wan baju mawan suci
2: bersih lah
1: cuci. Ayo bersih cantang tuh suci.
2: Nya gitu.
1: Nya tuh bersih cantang tuh suci.
2: Kumaya iya sudut pandang no berbeda ya.
1: Yeah.
2: Kuman, bersih tetan kamu bersih pasti suci bareng.
1: Lamun Wanda diletak ku anjing gitunya baju teh bersih atau suci?
2: Ya kotor
1: atuh. Kapan teh kaciri diletak ku anjing mah?
2: Ada orang nanya, huni hal itu kotor
1: terbersih. Lamun
2: Nah, berarti kotor terbersih.
1: Tapi kan maksudnya wow tuh non tuh belepotan tuh naon pante kan gitu. Beda halnya kalau misalkan Wanda nya baju teh kacipratan letak kacipratan itu kotor ban.
2: Kotor.
1: Tapi suci.
2: Nah, kotor tapi.
1: Tapi menang dipakai sholat
2: dah suci. Gitu.
1: Nya. Gitu. Jadi nu penting mah suci. Nu penting mah baju mah suci. Temake dalam debu.
2: Jadi beda suci
1: yang bersih teh beda. Aya tabaju tampak bersihnya Wan, tapi tidak suci.
2: Kunaon?
1: Bajuna tinu babi misalkan.
2: Aya baju tinu babi kumaha? Sepatu mun sepatu aya,
1: skin pink
2: aya nu aya babian. Tapi kan tadi dahar atuh.
1: Nya dahar dipake ibadah mah
2: atuh. Nya mah ibadah pake sepatu. Kan anu aya ge sepatu nu itu pin sigit skin pink. Pin sigit eron. Pink skin. Pink skin. Pabaliut gara-gara sini. Pink
1: skin. Tapi tong boro aya tawar ai koas ge aya pink skin.
2: Tapi kan tadi dahar sih teh.
1: Dahar we eta
2: pat. Kecuali koasna jadi jang quest teh, koas nu jang
1: mentah. Sarua eta ge kan.
2: Nya, ayo mengandung kos jangan ngecat imah mah ada kurang naon atuh make bulu babi ge atuh.
1: Bising.
2: Da tadi dahar meureun.
1: Wan aya nu ieu cuan kiwan euy. Kang Elmi Kang Wanda aya hadiah atuh ka cuan ki mamani mama Ina di komplek Pemda C8 Cisaranten Indah.
2: Oh, saha si Dirga ieu teh?
1: Dirga mah dagang cuan ki. Oh, Mama Ina euy.
2: Mana teh bersekurang penghasilan
1: gawe teh? Geus sagala tidi teh tidi. Heeh,
2: kumaha sih teh?
1: Cuan ki Mama Ina
2: geura sok. Mangga geus siar atuh nya di siar nano ya mah nya. Bener. Ini sahabat suara ada Dela juga Deli lain Delanya. Assalamualaikum, Bil Jeng Anjing, Awana Emil lagu nama ulang tahun ah Jamrut.
1: Nya jeung budak urang ulang tahun.
2: Buat semua yang ultah di bulan Agustus khususnya buat diri sendiri tanggal 15 sama anak bungsuku. Neng Jihan tanggal 16. Aduh beni bedan-bedan seharinya. Alhamdulillah sudah 14 tahun. Aduh terus ageng ngening. Terus SMP merenya. Semoga makin soleh. Doa terbaik kanggo sadayana. Amin. Hatur nuhun.
1: Alhamdulillah orang tewannya. Da tiap dinten ge aya nu ulang tahun, aya nu pupusnya, aya nu lahiran, aya nu meninggal
2: kadunya. Pastinya eta mah tiap hari aya. Gitu. Aya nu ulang tahun, aya nu pupus, aya nu nyandung.
1: Ah kalau gitu wae sih.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: hari ini berulang tahun. Mugi-mugi para rezeki jauh balai luhur pangkat gede darajat.
1: Amin.
0: Mugi-mugi di pasian Yuswa anu barokah.
1: Amin.
0: Saha wae nu ulang tahun dinten ieu,
1: termasuk juga Kang Titan sing barokah cing kabales rezekina kana langsung sae.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Atos kirim kopi pada ngirim Burger King.
0: Wah, mantap.
1: Barokah Kang kita, Kang Titannya sehat teras.
0: Aduh, alhamdulillah. Tapi kieu kanggo sahabat suara nu hoyong terang Unibi, biasa langsung sumping ke Jalan Soekarno Hatta.
1: Unibi anu masih tacan kayak yang kampus biasa menghubungi Unibi.
0: Unibi,
1: Universitas.
0: Ah, tong diatakeun sia itu apal mah. Aing ge ngahulang we.
1: Niat baik.
0: Rusak we, ngaruksak we sia mah anger.
1: Teknik dan bisnis, Mi.
0: Oh, teknik atena di mana?
1: Universitas.
0: Aing di mana mah?
1: Teknologi.
0: Nah, geus aing teh apal. Astagfirullahaladzim, ngerakeun sia mah wanda. Universitas Informatika.
1: Informatika dan bisnis.
0: Indonesia. Kudu dibersihan wae ku kami.
1: Bagi Kang Wanda sareng Kang Elmi ye,
0: Om Ei, Om Ei kunape ye?
1: Sing sarehat panjang Yusof bari ageung bilik dan rezeki. Amin.
0: Amin, amin.
1: Pice kota selalu ge. Salamna kangge Kang Wanda, Kang Elmi, oge Kang kangge sareng pendengar Isuara. Kangge pameget ulah hilap jumahan. Salam ti Om Ei kunape.
0: Ye, ngomongkeun Om Ei. Produkna kunape nya. Ini produk Bandung, sahabat suara. Dan Bandung memang terkenal dengan makanannya yang enak-enak. Tapi kalau misalkan sahabat suara ingin mendapatkan lagi apa ya, pengalaman, experience,
1: okay,
0: makan makanan yang di luar kota Bandung.
1: Di mana, Mi?
0: Asia, we, Asia, se-Asia. Tapi akhirnya di Bandung.
1: Di mana?
0: Di Depa Pandaya.
1: Asli ya?
0: Aya, tepatnya di Pago Restoran. Jadi ada Asian Food Market, ya. Yang sebelumnya hari Sabtu malam, ayo nama ngalih sahabat. Jadi Minggu jam 12 siang sampai jam 4 sore, konsepnya Sunday Brunch.
1: Oke. Okay.
0: Anda bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tofu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, sate hingga dessert favorit Anda aneka ya, semuanya ada di sana. Kaliwat hingga aneka dessert favorit Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang dan dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WA aja ke 08112232392. Sekali lagi 08112232392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and at the Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
2: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 08112221051 sekarang.
0: 08112221051 bisa Anda pergunakan
1: di salam on airan ya.
0: Sambil nungguin kita bacain WA dari akun.
1: Akun mah oh ya akun.
0: Akunna naon ya akunna? Assalamualaikum
1: Lucing Enjing. Oh,
0: deket ya akun mah ya. Kang Do Urban akun Cicadasnya yang request laguna pas band kesepian kita. Salamna Kang Gomang atau Haji Mudin sareng Haji Dudung, mugi sehat teras amin. Spesial Kang K2 Urban weh, mugi sukses kompak teras satu nuhun. Jadi Wan, iya Kang Sandi kemarin ngobrol, muntasana lagu kesepian kita teh, lagu diciptakan ketika Richard keluar teh. Richard teh keluar,
1: oh,
0: gantinya Kang Sandi. Nah iya lagu kesepian kita. Ayo WA ade ti saya.
1: Tunya kesepian kita teh.
0: Jangka Jasep, Mang Wanda play Ancika ti Ariel kemarin. Mang Teh Geding, salam buat tehnya keluarga DC. Teh Nia teh Nui. Oh keluarga DC. Nyemas DC lain. Nui Kopo Arabia Cucing Syariat
1: mau. Tapi di lagu ti sami kemarin sami lain orang ngomong
0: nih. Di kembarana Ariel. Wan eta telepon wan angkat.
1: Mana?
0: Oh iya. Iya. Eta. Halo selamat pagi rekan penyiarku.
3: Saha? Damang sampurasun.
1: Rampes,
0: Rampes Kang Iwan.
3: Urban sudah lama
0: Kang Iwan ka mana wae?
1: Kang Iwan, namang.
3: Damang, damang, aduh, sononya, aduh.
0: Alhamdulillah. Kang Iwan teh di New Sinta ini teh ini.
3: Mohon.
0: Di etanya di MIM.
3: Mohon.
1: Kang Iwan Bahari, sahabat suara nu lama enggak munculnya karena harus bertugas di radio ya. Sebelah ya.
3: Siap, siap.
1: Kang Iwan, rekos aguron Kang Iwan.
3: Lagu nama ikutin aja.
1: Siapa tuh? Dewa, Dewa aman, Dewa.
3: Boleh Dewa ya lah.
1: Dewa aja nu satunya sekalian tadi anu request eta mah.
3: Siap, siap. Oh. Ya. Gumah sekarang situasi suara radio nih, Ron. Ya, Roni.
1: Pura-pura nanya, ayo si Roni di interview lah, apal aingnya lah.
3: Ya apal. Cita kan sok jajab budak, isuk-isuk.
0: Ya, mohon. Teh sawios, kaki wan keun we. Danu keulma wana.
1: Untuk kata nggak siapa masuk ke gosip?
0: Untuk nggak gosip, mana tuh ngomong orang betul ngomong.
3: Tapi Ron,
0: hei, hei, tapi Daron, kehela kera bener kehela, tapi Daron, sah itu?
3: Mi,
0: tah gitu. Untuk bisik salah ngobrol.
1: Atuh nuhun Kang Tedinya, nuhun Kang
3: Tedi. Kebiasaan gitu kan, ibet habit teh sakeuna lama gitu berubahna. Ya, kan sekarang sudah duo jadi Elmi sama Wanda.
1: Mohon.
3: Suka aya we nyelepet eta nama biasa penjara penyiap jadwal mah gitu nya,
0: ya, penyiar gitu. Jadwal. Jadi akhirnya teh konsep urban teh akhirnya teh duo urban, duo beda weton atau beda wedal.
3: Wais mangga. Ai weton Elmi kapan?
0: Sabtu
3: saruanya Iwanda?
0: Wanda mana?
1: Salasa.
0: Wanda Salasa.
3: Oh, berarti Sabtu jeung Salasa mah jauhnya.
0: Jauh matak pasea wae. Matak pasea tapi akur pasea ge.
3: Gitu.
0: Pasea ge akur.
3: Alus kana kebersamaannya.
0: Anda enggak sabab butuh we.
3: Sial.
1: Kang Iwan kumaha Kang Iwan dari itu Kang Iwan?
3: Eta masih kapi anu foto pohon ditumbang teh anu di area Matarinata saya kan motong pohon buah ya teh
1: ya,
3: tapi terkena sanksi kan ya buah sorangan mah gitu nya
0: tuh
3: kan lebut gitu emang geus lebut jadi loba hileu deujeung sireum lah ku saya teh dipotong lah dipangkas lapor lah ka bupati
1: ah kan itu mah perapihan
3: saya itu mah
0: jadi begini Kang update terbaru bukan di jalan RM Matarinata tapi di jalan Dago di depan salah satu proyek hotel ada beberapa pohon yang dipotong
3: ya. Ya itu yang kedua kan awalnya yang ramai yang tempat pedal
1: ya, itu pada awalnya amak-amakan
3: ya. Sekarang ke Dago. Sebetulnya kalau rilis nih dari Dinas Pertamanan itu kan jumlah pohon yang berabad-abad itu ada di kawasan
1: penggantinya kan
3: Dago. Tahura itu sampai ratusan tahun itu ada catatannya itu tuh.
0: Ada.
1: Catatan pohon.
3: Kalau nggak salah tuh ya pohon yang 100 sekian, pohon yang 80 sekian usianya sudah ada catatannya.
0: Betul.
3: Cuma memang tidak disosialisasikan gitu. Betul. Yang di Dago yang tumbang itu kan 110 kalau enggak 120
1: usianya tahun. Usianya atau sepuh pisannya?
3: Paling sepuh pisan atau abah pisan gitu ya.
1: Benten lah sebab benten 4 tahun sareng Kang Iwan tanya.
3: Sono ing kene kadinya.
1: Siap atuh Kang Iwan aja. Lah, sehat terus Kang Iwan.
0: Kelah he, kelah.
3: Amin.
0: Hei, laguna naon laguna?
1: Angges tadi.
0: Naon lu weh ngilu dewa.
1: Dewa
0: lu ngilu weh.
1: Tadi ngilu
3: sih. Eta iranya kapan ngaliwat teh? Aya kape kupat tahu dinya teh nyumputnya.
1: Lain sanes soto Kang.
0: Oh, soto. Jadi gini Kang. Kita klarifikasi dulu. ATM anu kosong teh bari teu jadi rada jadi gudang payu eta teh disewa
1: ku tukang soto anu tergusur dari perapihan Cicadas
0: kemarin. Cicadas disewa. Jadi tempat makanan di dinya tah si Rodana hese asup jadi di dinya.
1: Nah, fasilitas lah kalau mun kanggo pegawai Iswara bisa nganyuk.
3: Gitu. Biar mengaktifkan UMKM lah dimanfaat itu tempatnya daripada kosong. Oke. Oke. Kami Wanda
1: punya. Nuhun Kang Iwan mangga. Yo.
3: Selamat teman-teman di suara. Yuni juga selamat pagi Yuni. Siap yo.
0: Ayah Yuni soalnya lagi kedengerin Yuni ke.
1: Oh Yuni yang ada ngukun.
0: Ujung ada ngukun. Selamat pagi buat Yuni.
1: Teh Yuni Damang. Ini buat yang mau salam online satu orang lagi boleh ya 0811221051. Mi mana bu? Mi baca mi.
0: Meniru rusuhan tuh kalau mana tuh ngomong teh.
1: Mi
0: saya ibunya Zidni alias istrinya Mas Dese. Assalamualaikum, selamat pagi Kang.
1: Waalaikumsalam.
0: Pagi ini aku mau request yang kalau ayahnya Zidni bilang residivis.
1: Ah? Oh, Jerok.
0: Jerok anu kau curi lagi featuring Prisa Rianzi. Salamnya untuk suamiku di rumah, untuk Abah Handang Bagja dan keluarga di Pajajaran. Semoga sehat selalu untuk sahabat suara semua yang lagi dengerin, untuk Kang Wana dan Kang Elmi juga kru suara. Terima kasih sudah selalu menghadirkan suasana ceria dan sudah kembali membuka tali silaturahmi dengan orang-orang yang dulu pernah sehari-hari bertemu, seperti Abah Handang yang tiba-tiba bisa saling sapa lagi di suara. Sehat dan berkah selalu hidupnya, gitu aja Kang. Terima kasih banyak. Taksi ini asup tengah weata. Asih Kang Titan ke pagi-pagi ngirim kopi ke sore-sore mah nasi tumpeng kali ya. Lain eta si Yuni kan besi itu pernah dikirim loba atuh. Yeah. Yuni keun we samilikna. Jadi Kang Titan mah ke ka Yuni mah lain ek ngirim tumpeng jeung sore-sore mah.
1: Naon?
0: Rumah makan.
1: Kita franchise.
0: Kita franchise.
1: Ya Mas Dese ya di Mekar Bakti. Pamulihan, assalamualaikum.
0: Salam.
1: Pertama lihat acara makan receh di Trans 7 ada yang mirip Kang Wanda. Kirain Kang Wanda sana.
0: Bukan.
1: Kang Wanda mah udah di mirip Aril ya. Mas Desa tadi si bukan saya yang bilang ya.
0: Si Benu Bulu eta teh makan receh teh si Benu Bulu.
1: Ini asa jauh yang Benu Bulu
0: cenah. Mirip
1: situ mah. Jauh
0: sih. Benu Bulu.
1: Asih lawan siapa requestannya?

0: Polsek, Bisma, Pulau
1: Kalimantan,
0: Kalimantan semua SHBT, sahabat, suara dimanapun. Kang Elmi, Kang Wanda bakal aya tekor Persib tuh turnamen Dewa Challenge.
1: Ayeuna gitu mulainya dangkenya tanggal 17. Ting main ka sabaraha Persib teh tah?
0: Matur nuwun sanaya.
1: Oh, Bali main
0: ya. Nggih, wassalam.
1: Bali mah penting main. Eleh dua hiji nya, ku sabahnya. Tah ting Persib ye iraha ayeuna main gitu Persib.
0: Ting tapi da moal aya ieu tekor moal.
1: Moal aya.
0: Duitna geus kapake.
1: Naon geus dibalikeun deui mah.
0: Kita puterin aja lah, nampaknya cuma satu orang. Lagu yang diri gue sama Kang Iwan tadi ya, Dewa sekaligus.
1: Ayah nu ngirim foto AWW tuh.
0: Kayak bukan lagi yang puterin lagu pencong-con.
2: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Halo wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: FMI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Emang ini Jumat berkah luar biasa ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Kang Dirga datang ke sini bawa gorengan. Alhamdulillah Kang Titan yang kopi juga berus. Ini ada Kang Agus yang sudah mengirim spaghetti dan juga
1: ayam segala itu mah.
0: Alhamdulillah. Semoga buat sahabat suara juga semua berkah ya. Yang mendengarkan juga berkah.
1: Lain heh, rek nanya. Emang itu digawe datang ke dia?
2: Gawe ada itu.
0: Ini ada Kang Dirga, sahabat suara ada di sini ya.
1: Gawe ada di mana?
0: Baru tahun kali ulah disebut orang mabal gawe, ulah disebut-sebut.
1: Pengawasan.
0: Tapi ini juga, ini ada Olive di Cibiru, mau ke Curug, mau jadi Dora. Nah, belum bisa request lagu barat atau ya, punten ya teh.
1: Nanti tanggal 17.
0: Ya, Justin Bieber, Bruno atau lagu yang 5-nya FTV ini, Yovie Nuno 5-nya FTV ya.
1: Iya kan lagu manusia biasa ini sering dipakai oleh ya, FTV.
0: Soundtrack kamu nanti tukang dagang tapi kasep ya. Tanya keserempet mobil. Nah, ya, tegelis.
1: Ketemunang gitu teh.
0: Saya jarang tukang siomay kasep bodas gitu ya.
1: Oh, jadi
0: ya, kan cari tanah gitu tukang siomay pakai sepeda teh ontel gitu kan. Heeh. Sio. Terus diserempet ku awewe mobil terus wawuh jadi obogohan.
1: Ari Sidul kumaha Sidul?
0: Angkot, supir angkot.
1: Iya, supir
0: angkot. Tapi kan, ayo mah, banget Indo, boleh tapi tukang siomay, asa jarang tukang siomay banget Indo.
1: Nah, ya diurangi bawa babaturan tukang bakso tahu.
0: Kasep itu ya?
1: Ente, orang tuh ngomong kasep.
0: Orang tuh ngomong kasep. Anjir, lah, dia nunggut bulet kain.
1: Lain bulet deh, saya tanya dirganuk ya mah, gentong. Sahabat, kita mau ngasih dulu info buat sahabat suara sekarang teh ya. Jumat ini tuh long weekend lah asup nanya. Sabtu, Minggu, Senin itu libur. Nah, yang ditunggu-tunggu lahnya. Jadi kalau Anda ingin menikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman bersama keluarga.
0: Di mana, Mi?
1: L Hotel Bandung. Ini terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel Bandung menjadi titik awal yang sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 atau follow Instagramnya @lhotelbandung.
0: Itu ya. Selamat sore, ada Mas Bay juga sudah masuk nih. Bismillahirrahmanirrahim, Jumat berkah sebenarnya. Amin. Prediksi Persib versus Sabah. Mangs nah play ungu. Lain timur ke barat ungu na, timur ke utara ke selatan.
1: Utara ke selatan.
0: Kanggo sadaya jamaah urbani hatur nuhun sebenarnya.
1: Oh, Wan, ieu iya, Wan, Kakang teh ka urang asup ye.
0: Oh, nya dina IG-nya.
1: Dina IG
0: hatur nuhun pisan Kang Agus.
1: Kakang Agus.
0: Kakang Agus hatur nuhun pisan, kinturantos katampi barokah berkah kanggo Kakang Agus. Dan ragu naon Kang Agus?
1: Wan,
0: ya.
1: Angkatlah jadi jamaah urbania Kakang Agus ya 063 atuh.
0: Dengan ini, dengan ini.
1: Heula kamela, siapkeun heula.
0: Kami semua sekeluarga besar.
1: Kalem.
0: Jamaah urbania.
1: Kalem. Pencet, sok.

0: saya, kehola tuan saya hela. Saya Imam Besar Elmi Urban.
1: Saya Imam Besar Warna Urban.
2: Saya
1: siap pepiluan cicing
0: siapa? Siapa
1: sah? Hula pepiluan siapa
0: cicing? Saya yang disunut baik cicing.
2: Ini gara laki.
1: Saya Imam Besar Warna Urban menetapkan dengan ini Kakang Agus sebagai jamaah urbannya atau JU nomor 063.
0: Dengan diangkatnya Kakang Agus menjadi jamaah urbannya 063 alias 63, Kakang Agus mendapatkan privilege mendengarkan Iswara tiap hari gratis.
1: Bebas request lagu apapun setiap hari di Iswara.
0: Bebas.
1: Dan mendapatkan diskon potongan 50% di Station Haircut Antapani.
0: Ngajok lokun batur. Gas gitu. Terima kasih buat Kakang Agus, tapi Iwan aya anu kaseureut ye.
1: Sami.
0: Pak Budi Kaposek ye.
1: Naon Pak Budi sami?
0: Asap panas ye ngadangu batur ngaririm.
1: Ah.
0: Ulah Pak Budi mah ulah.
1: Kena sirik aya ka kebaikan teh kena sirik mi. Ulah. Aya ka hal baik teh kena sirik urang teh. Kudah ulah anu hal anu negatif
0: mah kudu kana kebaikan. Baramain sia mah. Wan, ayo norek kirim ulen cina tawa.
2: Di Cimaung mah ya ulen mah oon teh geningan.
0: Ah, siapa lain lah. Ah,
1: oon lain lah siapa lah. Mau
0: ulen lah, ulen.
1: Masa tahu tara boleh ulen meuli siapa.
0: Gimana kepoye, Bang Prang?

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Ini bukan saya yang ngomong sahabat suara ya, tapi netizen yang bilang kalau vokalis yang nyanyi lagu ini mirip saya.
1: Saror yang ngomong
0: lain orang ya, black dibukakan teh wa ana
1: ada netizen lagi netizen kumaha heula atuh
0: black dibukakan teh
1: si Jasep mah pedah hayang diputerkeun laguna
0: dibukakan teh black dibukakan mah lain orang ngomong ieu mah cing
1: dibukakeun
0: mah ma. Kenyataan teh
1: yeah.
0: Walaupun pahit
1: aril kumaha ya dibukakeun mawan
0: geus pernah meuli basa tahu nyebut aril kemu melina ulen
1: balik. Ya, anu kudu dibukakan ke urang mah ya, nanti informasi yang ini lain dari kebiasaan, Wan.
0: Ini hal luar biasa terjadi, sahabat suaranya di mana?
1: Gerobokan,
0: gerobokan itu Jawa
1: Tengah.
0: Tengahnya? Ya,
1: tengah.
0: Gerobokan.
1: Siapa
0: kalah? Ini tengah daerahnya gerobokan kan? Tegungkan. Gerobokan.
1: Jadi viral di gerobokan Jawa Tengah setelah mahar.
0: Ini mah sultan ya, pernikahan sultan ya.
1: Maharnya itu diberikan kepada mempelai wanita, lain membelainya, mempelai wanita.
0: Karena yang maharnya bikin viralnya. Aon ya. Maharan naon mi?
1: Eskavator.
0: Kayak eskavator teh ieu ieu
1: beko.
0: Iya, di beko man pemajikan. Neng gua akan terus pasian beko kan, neng. Kali kok kuat neng di beko, hades gitu.
1: Kayaknya tuh kayaknya. Terus lagi di beko. Kemudian
0: ah yang di timri.
1: Ye, kane guys, kane kemana ka mana karep wae. GMWM Tank. Tah. Lah GWM Tank, Tank. Hay mana Tank?
0: Yang naon Tanknya?
1: Jeung olahraga.
0: Mobil ya, mah mobil
1: GWM Tank. GWM Tank mah olahraga, Tank mah. Teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng. Honda Brio mah mobil, Yamaha YZ mah eta trail, Vespa Primavera, Vespa motor.
0: Kendaraan SUV off road, ini GWM tank teh.
1: Ngomong orang kata cah, udah pernah motor apa? Jadi ini resep off road dia mah jalan jalan mana ya?
0: Boga
1: Yamaha YZ, melewati.
0: Motor, wah, Vespa,
1: ya, dah, jeng, jeng, uang tunai, Wan, uang tunai lebih dari 2 juta.
0: Seti kok 2 juta apa?
1: Tapi kan itu disesuaikan dengan nilai, disesuaikan dengan tanggal, nah, Wan, tanggal pernikahan. Jadi kalau di total seluruh mahar itu bahkan disebut miliaran rupiah.
0: Iya, bakal jadi bahan omongannya, lamun hanya 1 tahun terus cerai. Ya, bakal belajar bahan omongan tuh sebenarnya mah asakin nama wadah warna bawah cik panjang ucap pernikahan
1: aman
0: gak sebuborot kia maksudnya
1: bisa beak
0: sultan atau imannya
1: sultan atau iman
0: gak mau mungkin imana di gang atau
1: eta buktinya di jalan di jalan itu di gang
0: itu jalan di monyok
1: di gang di
0: mana ya traktor abus
1: eta tinggalin di lapang eta
0: mana
1: parkir di lapang iman di lapang nyewa lapangan
0: mengbang
1: monyol eta tempat tuh
0: di mana ya kalau dolak abus kagang sama
1: di sisi jalan eta mah
2: parkir
1: eta mah parkir sisi jalan di mana mana di gang
0: oh mana ya mobil oprut di gang tinggal tuh mah emang ke mobil eskavator abus gang
1: iman segala mah kontraktor kawin aja mah di kontraktor udah mobil lagi tuh alal ajar ya bang secondan
0: saha sih teh tapi teh second gak tuh dah second gak tuh
1: aisyah tuh di gang tuh
0: mana
1: kita di gang kita
0: lapangan mana gang kayak tenda lega kiu sih teh
1: nyewa
2: gor di gor
0: satu
1: rasa mana mah di gang nggak belah dia gimana
0: mah tahu sih teh
1: gimana sih tuh kan ini wajar lah wewe nawan wewe nah karena laki nama harma mana?
2: Ayo kawin mau diawe-awe di mana?
1: Nya tuh, monya tuh, pinggah banyak masih jalan gitu, pakai.
0: Jadi yang menarik sahabat saya dari postingan di IG di indozone.id ini adalah penasaran sama muka pengantennya, sana. Karena di postingan ini nggak ada muka pengantennya ya.
1: Saat nu mana muka pengantin awen atau lelaki? Kalau
0: jadwal mana? Eueuh kan eueuh.
1: Ya itu pas terakhir.
0: Mana? Mana saya yang dikeruku beko sih teh?
1: Eta itu terakhir.
0: Mana tuh terakhir geus bal kali
1: dina
0: bulak-balik.
1: Aya terakhir. Terakhir.
0: Mana? Mana
1: tuh? Kayak pas anu di nu Balandongan. Pas di nu Balandongan itu ribu sorangan itu si kan ban radio atuh. Lain can. Jadi teh
0: tah. Iya, iya lain.
1: Lain
0: kayak iya, mama iya.
1: Kayak.
0: Mana?
1: Tah. Iya tah.
0: Mana? Mana?
1: Heula.
0: Iya, kacamata.
1: Heula, ke kumana di pausnya? Ke kumana di pausnya?
0: Mana, mana?
1: Aya.
0: Mana?
1: Tenang, tenang.
0: Iya, iya lain.
1: Tenang. Tah.
0: Ah, tak tinggal itu jelas satu.
2: Aya di akhir
0: itu. Iya, tak tinggal itu jelas.
2: Aya. Jeng eta anggaran gangna bieu Gang Mawar.
1: Nyanya ya gangnya.
2: Gang Mawar.
1: Tuh ibana di gang.
0: Jalan situ lain gang.
1: Nyanya mun jalan kieu atuh di lapang imane. Mun jalan di sisi.
0: Nu kawin batur ribut urang.
1: Ribut.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: jiwa.
1: Semoga kita selalu ada di dalam jiwa sahabat suara ya.
2: Mudah-mudahan kita ini bisa mengisi jiwa-jiwa yang kosong,
1: jiwa-jiwa yang hampa,
2: jiwa-jiwa yang sunyi,
1: jiwa-jiwa yang sepi.
2: Jiwa-jiwa Sahabat, pada hari ini sedang berlangsung sidang tahunan MPR.
1: Hah? Oh,
2: di
1: sidang isbat.
2: Wow, mana itu?
1: Sudah menentukan 17 Agustus poin naon gitu.
2: Lain. Iya, Wan. Sidang 17 sidang MPR, sidang tahunan laporan. Hah? Tapi yang jadi mencolok, Iwan, ditinggali ke orangnya, jujur saja. Para petinggi-petinggi itu datang dengan kemewahan gitu.
1: Maksudnya kok?
2: Mobil naharara de, Wan.
1: Nya. Kan anggota dewan yang terhormat atuh mah mobilnya butut.
2: Tapi kan tidak merepresentasikan kekayaan rakyat ayeuna. Kekayaan rakyat ayeuna tidak merepresentasikan
1: anggota dewan yang gila hormat.
2: Bukan gila hormat, yang terhormat.
1: Oh, maaf, yang terhormat.
2: Siapa sok kamu nak karaf? Wah,
1: ya, itu konten gitu ramah kali gitu.
2: Kekayaan siga kieu maranehna nyolok panonteuing gitu lah.
1: Jadi, jangankan kita sahabat suara sebagai masyarakat ya, alam pun merespon dengan ketidakadilan yang terjadi.
2: Nah, respon naon maksudnya?
1: Gerhana matahari.
2: Eta mah siklus, ai maneh.
1: Oleh respon terhadap
2: lain. Di
1: dunia gitu. Carut marut yang terjadi di negeri direspon oleh alam.
2: Eta mah siklus alam.
1: Kan tanda ieu bari Thomas nama yakin yang tanda aya buta
2: sunatan. Nah, siklus alam
1: eta mah. Tapi memang benar sahabat sok kalau masalah
2: tanggal 12 kemarin.
1: Gerhana matahari yang total yang terjadi kemarin. Ini memang kalau di Indonesia tidak terasa.
2: Tidak terlihat, bukan tidak terasa.
1: Ya, kerasa ada ketika itu kerasa.
2: Tapi efeknya kerasa, mendung, hujan nah, di sebagian daerah.
1: Ini yang di Spanyol, sahabat suara yang memang terasa di warga Tarogong Spanyol.
2: Nah, Tarogong gimana? Di Spanyol
1: ya, Tarragona.
2: Baca tuh bener.
1: Warga hari, dari
2: di Spanyol malah yang Tarogong, leles.
1: Tarogong, Tarragona ya. Tarragona.
2: Ini terpukau.
1: Tarragona.
2: Nyanyi dengan
1: nangun.
2: Terpukau oleh fenomena gerhana matahari total.
1: Jadi di siang bolong di Tarragona Spanyol ini, langit tiba-tiba berubah jadi gelap saat bulan menutupi matahari sepenuhnya. Yang tersisa hanya corona. Bukan. Ayah corona deh. Jadi
2: corona matahari, Wan.
1: Jika cincin gitulahnya mengelilingi siluet bulan. Namun apal film Lord of the Ring tak juga gitu tak.
2: Kemudian tak lama kemudian muncul efek cincin berlian diamond
1: di sore ring. Di sore yang cincin.
2: Naon beda deh. Saat cahaya matahari mulai kembali menyembul dari balik bulan. Kemudian warga yang menyaksikan fenomena astronomi langka ini pun langsung dibuat takjub. Kuruna mah ieu teh ngadarua ieu teh.
1: Subhanallah
2: ini teh kebesaran Allah siga kieu. Duh. Eta teh aya salatna panan. Salat gerhana.
1: Tapi eta menang ningali langsung teh nya gerhana matahari teh nya.
2: Hah? Menang.
1: Menang ya.
2: Aya langsung mah beneran bisa kana mata gangguan, Wan.
1: Tapi teu kurang naon. Yang saya tahu mah ada kan orang akun beberapa akun follow akun skateboard ya.
2: Halus eta.
1: Jadi anu ngonten. Jadi seolah-olah si gerhana ini menyerupai bentuk rems. Jadi di sudut-sudutnya diatur seolah-olah itu jadi main bolt di atas bulan gitu.
2: Ini menjadi satu

0: apa ya, masterpiece visual dan luar biasa sekali ya, halus pisan saya tanya.
1: Jadi Spanyolnya di keren. Di orang pernah sih ngerasa gerhana ker siang tiba-tiba jadi
0: cuek. Iya, pernah kan? Orang kerletik, pernah kerletik.
1: Pernah ya?
0: Pernah.
1: Atau galunggung eta mah galunggung, galunggung.
0: Eta di galunggung mah
1: mana. Orang ingat mah dari isuk-isuk rek sekolah teh proyek.
0: Eta mah 8 sabaraha.
1: Orang ingat eta ker SD rek sekolah proyek.
0: Iya, mah urang ker SD aya pernah gerhana matahari total.
1: Iya, urang teh teu naon teu ngeuh kitu tidak memorinya tidak ini yang memori ingat pisan mah nu galunggung eta urang. Jadi susah kita antarkan ke sekolah ke bapak orang teh poek. Papan aja jam 7 teh poek.
0: Galunggungna galunggung mana eta?
1: Gunung galunggung.
0: Urang mana di Merdeka urang mah.
1: Galunggung.
0: Galunggung generasi muda.
1: Teh dewasa. Teh heureuy wae fenomena alam ciptaan Allah teh di heureuy.
0: Teh eta mah fenomena alam eta mah. Parah sih. Siap-siap tak.

0: warga Indonesia. Iswara. Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: di Ayunda.
1: Nggak.
0: Mau di Ayunda.
1: Nggak.
0: Mau.
1: Mau.
0: Nggak mau.
2: Tuh meeting aja si Firman ke baca kumaneta. Memang itu paham.
0: Nah, jojo.
2: Baca
0: jojok si Firman, cek si Firman.
2: Baca tadi.
0: Ya heureun aku mau di Ayunda perahu kertas.
2: Iya, apa?
0: Naon ieu aya WA nyesa ye tilu ye. Can dibacakeun kitu atuh pake bridging sih teh.
2: Iya.
0: Abi Firman di Cicalengka, assalamualaikum mangami. Keun we mang. Tiap-tiap orang kan aya fansna masing-masing. Mang Wanda mirip Ariel, cek fansna anu kacolok. Panonaku sedotan. Eta. Mang LMG mirip Leonardo DiCaprio. Cina tu cek fans nama. Dan tu abis mah tu tersinggah pen Leonardo abis mah. Abis mah menjadi diri sendiri. Be yourself, no matter what they say.
2: Dan orang ngomong.
0: No penting mah amang tetap priuh dan pasiannya. Dah yang pasia, ayo mah. Semangat mang. Mang yang lagunya Superman. Superman is dead nangke. Tanah legenda itu sesuai dengan keadaan Indonesia pada saat ini.
2: Awan.
0: Kita Indonesia. Kayak itu apa di?
2: Kang Dewa ya, Dewa di atap
0: tadi. Bener pisan ayi-ayi. Astekud.
2: Astekudu.
0: Sidang DPR.
2: Anggaran atau siapa lebar.
0: Ari flexing mah. Rakyat mah nu penting kumaha nu ngarana wakil rakyat bisa mensejahterakan. Numerek kuasa di DPR lain berlomba-lomba sorangan wae jeung kelompokna gitu, Lur.
2: Nah, itu tapi itu yang terjadi. Tadi jasa padi anu tadi mah haru biru judulnya
0: padi ribon,
2: padi ribon haru biru.
0: Padi ribon eta teh sagrup jeung Innova Ribon.
2: Matic atau Merol nih?
0: Matic atau cek Mas Desa ya. Gerhana matahari total saya ingat tuh bener kan. Saya dibawa mengungsi ke rumah mbah kakek saya. Rumah mbah ditutup semua pintu jendela gordennya tuh. Pernah orangnya keletik. Gak pas desa yang orang mah.
2: Teu inget teu iraha tapi orang pernah ngalaman merasa gitu.
0: Mana mah ingetnya nuker kahongkeun dia gini nuker udud. Digang. Hei siasok ada udud wae mana teu keletik ke SD.
2: Tara tuh SD geus udud sih mah SMP lah kastilu.
0: Pas ke mana itu teh?
2: Pas babeh orang kaji
0: betul babeh kaji siapa kalakah udud lain kalakah sabung doa siapa kalakah udud inung babeh kerah
2: haji teh doa ngadoa atuh da udud
0: hay bade teh kayak gitu teh di
2: jangan usah sah atas sabar lumayan
0: ampun ada lain udud wae agi nyahonya lain udud wae agi nyaho bisa itulah lajo ge sakalian sia nya
2: balik haji kenapa ngi dipotong-potongkeun pisidina
0: anda urban mah. Sahabat, terima kasih buat Anda yang sudah mendengarkan kita siaran dari jam 7 sampai jam 10. Tapi
2: akhirnya
0: kerte indung bapak ke haji itu orang mah. Orang mah kanu gitu teh ah karena kamari-kamari.
2: Mana emang akhirnya dipakai indung bapak wanian. Akhirnya mah tuh wani.
0: Oh wah, indung bapak aja. Wah.
2: Akhirnya wah teh.
0: Iya. Ya udah, habis dua nana wah. Iya. Udah, sahabat.
2: Kita pamit. Ketemu lagi hari Senin ya.
0: Senin kok panggil deui.
2: Ya.
0: Kita akan ketemu lagi pas 17-an.
2: Iya.
0: Batur mah libur, kita mah lembur.
2: Batur mah Agustusan,
0: kita mah
2: nyengat petasan.
0: Batur mah upacara, kita mah acara.
2: Ya sudah, sahabat-sahabat, saya Wanda Urban pamit.
0: Elmi Urban sign out.
2: Suara seru
0: aukeun ah.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Selamat pagi sahabat suara, hello, good morning. Kembali lagi hari Jumat ya, ditemani sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan seperti biasa kita akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu keren musik Indonesia.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara, Misteri Ilahi dari Ari Lasso menjadi salah satu lagu di dalam rangkaian 10 lagu keren kita pada hari ini ya. Lagu yang gak mungkin lah kamu gak joget kalau dengerin lagu ini. Ya gak sih sahabat suara? Tapi tenang aja, karena abis ini kita masih akan nyanyi bareng-bareng, karena akan ada lagu dari Terlalu Cinta, Yovie Widianto dan juga Liodra. Lagu yang sempat bikin kita tuh salah membayangkan adegan gitu pas denger lagu ini, karena ini lagu menjadi ikonik banget setelah ada di film Agak Lain 2 ya, Menyala Pantiku. Ada yang nonton atau ada yang jadi mikir aneh-aneh juga pas denger lagu ini, bawaannya jadi lucu, padahal kan ini harusnya lagu galau ya.

aku pribadi nih ya sahabat suara, kalau dengar lagu-lagunya The Changcuters kayak Hijrah ke London begini, bayangannya langsung pensi sekolah waktu lagi SMA gitu, karena The Changcuters tuh menjadi salah satu line up yang ditunggu-tunggu anak SMA karena pasti crowdnya seru banget sahabat suara, setuju gak? But ya, itu dia dua lagu yang bakal aku puterin abis lagu yang satu ini.

masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Dan tentunya kita masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan ya sahabat suara. Habis ini aku akan puterin kamu.

Kita apalagi selain bangkit ya enggak sih sahabat suara. Apalagi cinta ini kayak ini adalah hubungan yang sudah kamu impi-impiin gitu. Walaupun akhirnya sih emang berakhirnya tuh gak sesuai harapan ya. Tapi tenang aja, kalau misalkan Raisa aja nyanyiin lagu ini tuh bisa dengan mood yang happy, pasti kamu juga bisa.

tunggu sahabat suara. Abis galau kita ajak happy-happy. Abis happy-happy kita kembali lagi ajak galau. Kalau ini abis aku teaserin lagu yang bikin kamu happy, tahu dong abis ini mood lagunya akan seperti apa.

0: keren yang barusan aku puterin buat kamu, sahabat suara. Tapi tenang aja, karena abis ini aku masih akan terus puterin lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. So, kalau mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Memainkan musik pilihan.
3: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.

0: bersama Cio Friska di 101.4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan masih sampai jam 2 siang nanti ya sahabat suara. Ini aku sambil nunggu kamu request lagu nih ya. Tapi kalau mau request lagu boleh dong kasih tahu namanya siapa, dari mana, dan kenapa sih kamu request lagu itu. Ini sambil cerita-cerita juga boleh banget ya sahabat suara. Berhubung hari Senin nih kan 17 Agustus ya, kita semua tuh merayakan kemerdekaan negara kita Indonesia nih. Dan kalau aku otw pulang, di mana-mana itu udah rame banget sama yang namanya dekorasi buat 17-an nanti. Kamu udah nyiapin apa aja nih sahabat suara? Kan pasti di lingkungan rumah, kantor, atau bahkan banyak sekarang keluarga yang di rumahnya tuh ngadain lomba buat keluarga inti, atau bahkan jadi-jadiin acara keluarga ngumpul-ngumpul gitu ya, karena itu tanggal merah. Boleh dong ceritain, langsung aja ya WhatsApp ke 0816-114-1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante, katanya kamu jarang pulang.
3: Ibu telepon, diangkat dong nak. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
7: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
8: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
9: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
8: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
9: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
8: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
10: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
9: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
11: Iswara.

0: Mau nyari yang seru kayak gini.
1: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
2: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Perasaan gue gak enak nih.
2: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kan ulang tahun.
3: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
2: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Lo jangan marah-marah tau. Lo kan orangnya baik.
3: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lo.
2: Apaan tuh?
3: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
2: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lo. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lo? Iya. Kan lo kelewatan ulang tahunnya.
3: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
2: Iya, gue butuh untuk membuktikan lo tuh betul gak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lo...
3: Enggak.
2: Lu gak temen gue? Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Masa gue sih?
1: Lah ya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
3: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
1: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu Bu. Karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
2: Jangan, jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
0: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
0: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

industri kendaraan listrik dalam negeri. Motor listrik nasional telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto di fasilitas produksi Alfa Cikarang sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem kendaraan listrik nasional. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

1,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara nih, karena long weekend ya, minggu ini di tanggal 17 Agustus nanti kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita. Jadi tadi aku bertanya kepada sanak sahabat Suara soal persiapan apa sih yang udah kamu lakuin soal 17-an nanti. Ini ada Rani di Jakarta yang WhatsApp aku. Dia bilang gini nih, sahabat Suara. Halo Kak, aku dari kemarin udah sibuk bantuin Pak RT nyiapin lomba-lomba buat anak-anak komplek. Ada balap karung, makan kerupuk, tarik tambang. Ini pokoknya seru banget Kak, soalnya kan waktu itu kita sempat gak ngelakuin apa-apa ya waktu pandemi. Semoga lancar-lancar, bantu doain ya Kak, kata Rani. Rani, seru banget. Seru banget, asik banget itu. Karena lomba-lomba kayak makan kerupuk, balap karung, tarik tambang, itu tuh lomba-lomba lama yang bikin kita tuh kangen gitu kalau tiap 17 Agustus. Karena kan banyak orang sekarang yang sudah bekerja, sudah sibuk, bahkan udah ada yang ngerantau ke luar negeri juga. Jadi kalau 17 Agustus tuh udah gak ngerayain tuh lomba-lomba kayak gitu. Semoga menang lombanya, semoga lancar-lancar, semoga seru juga. Dan buat kamu sahabat Suara yang long weekend, gak tahu mau kemana, maunya istirahat, hey, kata siapa kamu boleh istirahat. Ingat, tanggal 17 Agustus tuh kita bareng-bareng ngerayain hari kemerdekaan. Masa iya istirahat sih? Dan buat kamu nih yang mau ikutan cerita-cerita juga, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.

0: masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih ngobrol-ngobrol seputar persiapan apa sih yang kamu lakukan, yang udah kamu lakukan untuk menyambut 17 Agustus nanti. Boleh di lingkungan rumah, di kampus, di kantor, sok cerita gitu kan ya. Dan ada lagi WhatsApp yang masuk dari Sinta di Surabaya nih, sahabat suara. Sinta bilang gini, "Hai Kak, aku sama teman-teman kampus lagi bikin konten TikTok bertema kemerdekaan gitu, Kak. Mau nanti diuploadnya pas tanggal 17. Sekalian kita tuh promosiin produk UMKM lokal biar makin banyak deh yang cinta sama produk Indonesia." Wow, Sinta. Ini kreatif banget ya. Dan semangat kemerdekaannya tuh digabung sama mendukung UMKM, mantap. Nanti kasih tahu kali ya link TikToknya Sinta di WhatsApp biar kita tuh bisa bantu promosiin juga. Siapa tahu bisa membantu supaya UMKM yang dipromosiin sama kamu dan teman-teman kampus kamu kita bantu juga, boleh banget gitu. Dan buat sahabat suara yang lain, kalau mau ikutan cerita-cerita juga boleh banget, langsung aja yuk WhatsApp ke 08 16 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Masih ada gak sih pajak kendaraan yang belum sempat diurus? Kalau iya, ini kabar yang sayang banget kalau dilewatkan. Karena sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda DKI Jakarta memberikan kewajiban pajak kendaraan dengan lebih ringan. Ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB berlaku hingga 31 Agustus 2026. Cukup bayarkan pokok pajaknya dan manfaatkan program ini sebelum berakhir. Berlaku untuk penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga penghapusan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Ini kesempatan yang tepat banget buat kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan atau sedang berencana melakukan balik nama kendaraan. Membayar pajak kendaraan itu juga merupakan bentuk kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan Jakarta loh. Jangan tunggu sampai programnya berakhir ya. Segera manfaatkan program penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sebelum 31 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi website resmi Bapenda DKI Jakarta, aplikasi pajak online Jakarta, atau langsung aja datang langsung ke Samsat terdekat. Bapenda DKI Jakarta, bersama kita wujudkan Jakarta yang lebih maju melalui kepatuhan membayar pajak.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma. Ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswaranetwork.com/streaming.

Cermasin 90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: hati cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara. Karena buat hati yang benar-benar mencintai, menunggu bukan sebuah beban, tapi menjadi cara sederhana untuk tetap setia sampai orang yang dirindukan kembali pulang. Dengerin sekarang Pesawatku dari Coki Wijaya Saputra di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini? Ini dia, musik pilihan Iswara.

hati cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara. Karena

0: kembali pulang. Dengerin sekarang Pesawatku dari Coki Wijaya Saputra di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Suara, suara warga Indonesia. Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Air susah, mobilisasi untuk sarana prasarana pendukungnya ya. Kalau personel agak cukup lumayan, cuman kan ini butuh tangki, tangki juga harus ngambil air.
4: Mengapresiasi aparat kepolisian memberantas peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi usut dugaan kekerasan konflik agraria warga Sukajaya Bogor. Di Bandung, nenek 88 tahun menjadi korban penjambretan. Kebakaran TPSA Ciniru Kuningan meluas, 3 hektar lahan terbakar. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Gelombang tinggi setinggi 3 meter lebih menerjang kawasan pesisir pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya, belasan perahu nelayan di Pantai Pamayang Sari, Kecamatan Cipatujah, mengalami kerusakan akibat saling berbenturan di dermaga, sementara air laut sempat melimpas hingga ke permukiman warga.
6: Kepanikan warga dan terombang-ambingnya puluhan kapal nelayan di dermaga Pamayang Sari sempat terekam dalam video amatir yang beredar luas di media sosial. Terjangan gelombang yang disertai hembusan angin hingga 14 knot membuat ratusan perahu terombang-ambing hingga merusak bagian lambung dan mesin belasan perahu. Tak hanya itu, limpasan air laut juga merangsek ke daratan hingga merusak satu bangunan warung milik warga di tepi pantai. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia yang diperparah oleh pengaruh dinamika cuaca lokal.
7: Udah biasanya orang dia mah.
6: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tasikmalaya Dedi Mulyadi mengonfirmasi selain belasan perahu yang rusak di bagian lambung dan mesin, terdapat satu warung warga di tepi pantai yang ikut terdampak. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia serta pengaruh dinamika cuaca lokal. Meski pada Kamis siang kondisi gelombang dilaporkan mulai surut di bawah 1 meter, mayoritas nelayan di Pantai Pamayang Sari masih memilih menyandarkan kapal dan belum berani melaut demi keselamatan.
5: Polres Bogor menangani laporan warga terkait dugaan pemukulan dalam konflik agraria di Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Sejumlah petani penggarap melaporkan dugaan kekerasan yang terjadi saat ketegangan antara warga dan pihak perusahaan.
8: Aduan berkaitan dengan dugaan tindakan kekerasan berupa pemukulan yang diduga terjadi saat konflik agraria antara warga penggarap dan pihak perusahaan. Sementara itu, kondisi di lokasi saat ini terpantau sudah mereda. Tidak terlihat aktivitas di lahan yang disebut milik PT PMC. Meski demikian, kepolisian tetap lakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kembali gesekan antara warga dan pihak perusahaan.
9: Aset PT PMC, harapan kita agar bisa berjalan dengan aman lancar. Ya, masa, jangan sampai terjadi, masa.
8: Kepolisian menghimbau kedua pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif serta menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum dan dialog. Pemerintah daerah juga diharapkan segera turun tangan untuk mencari solusi atas konflik agraria tersebut.
5: Seorang nenek berusia 88 tahun menjadi korban penjambretan di kawasan Gang Fatah, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Akibat aksi kejahatan itu, korban harus kehilangan kalung emasnya seberat 30 gram.
10: Menurut salah satu keluarga korban yang bernama Neneng, saat kejadian, nenek renta tersebut dipepet dan langsung ditarik kalung emas miliknya. Bahkan korban sempat terjatuh saat mempertahankan barang berharganya.
11: Terus aja si itu teh, si pelaku teh, ikutin ibu di sebelah sana tuh yang ketawakan. Baru di itu, di jambret, ditarik sampai ibu jatuh.
10: Sementara itu, Kapolsek Andir, Komisaris Polisi Triyono mengatakan aksi itu terjadi ketika nenek tersebut keluar rumah untuk melihat situasi sekitar pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Setibanya di mulut gang, pelaku yang menggunakan sepeda motor langsung menghampiri korban dan langsung merampas kalung yang digunakan korban. Dengan tubuh rentanya, nenek itu terlihat mencoba mempertahankan kalungnya. Namun, pelaku menancap gas kendaraannya hingga menyebabkan lansia itu jatuh tersungkur.
12: Kami saat ini masih mengumpulkan di CCTV, baik itu pada saat pelaku datang sampai dengan pada saat pelaku pergi. Kami masih menelusuri dan melakukan penyelidikan.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemerintah Kabupaten Cianjur meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan pasca kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sekitar 20 hektar lahan hangus terbakar, tetapi kondisi itu masih dapat diatasi.
1: Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian menyatakan pemerintah daerah telah menyiagakan armada pemadam kebakaran beserta personil hingga ke tingkat desa. Selain itu, early warning system juga diaktifkan guna memastikan setiap laporan kebakaran dapat ditangani dengan cepat. Wahyu menegaskan bahwa upaya pemerintah daerah tidak berhenti pada proses pemadaman saja. Di tengah kondisi cuaca kemarau saat ini, pemerintah setempat berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah pencegahan bersama dengan seluruh pihak guna mencegah munculnya titik api lainnya.
13: Alhamdulillah berkat kerjasama dari seluruh pihak, kebakaran ini bisa kemudian teratasi. Tetapi kemudian kami tidak berhenti di situ saja, tentunya dengan kondisi yang berkembang saat ini kami akan melakukan langkah-langkah pencegahan.
1: Sebagai langkah antisipatif, masyarakat diimbau untuk tidak membakar lahan dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan ke petugas apabila menemukan tanda-tanda kebakaran di lingkungan sekitar mereka.
5: Kebakaran melanda tempat pembuangan sampah akhir TPSA di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Kebakaran yang terjadi sejak Rabu siang hingga Kamis pagi itu terus meluas dan membakar gunungan sampah hingga mencapai lebih dari 3 hektar.
14: Hingga Kamis pagi, kobaran api di TPSA Ciniru masih belum berhasil dipadamkan. Tiupan angin kencang yang berubah-ubah arah membuat api dengan cepat merambat dan membakar tumpukan sampah di sejumlah titik. Petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI dan Polri terus melakukan upaya pemadaman. Namun, asap tebal dan lokasi sumber air yang cukup jauh menjadi kendala bagi petugas di lapangan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, dari total luas TPSA sekitar 5 hektar, sedikitnya 3 hektar lahan tersebut telah terbakar akibat kebakaran tersebut.
15: Sekitar 3 atau sampai 4 hektaran mungkin ada yang kebakar.
16: Dan saat ini sepertinya masih terus meluas.
15: Iya, sekelilingnya Pak. Karena kan sekeliling ini ada timbulan sampahnya.
16: Kesulitannya apa sih?
15: Air susah. Lalu mobilisasi untuk sarana prasarana pendukungnya ya. Kalau personel agak cukup lumayan. Cuman kan ini butuh tangki juga harus ngambil air, ada jeda seperti itu. Lalu lalang juga dengan mohon maaf ya yang tetap ngangkut sampah, teman-teman juga karena tidak mau di kota juga terbengkalai seperti itu.
14: Hingga Kamis pagi, petugas gabungan masih melakukan pemadaman dengan menyemprotkan air ke sejumlah titik yang masih terbakar. Upaya pemadaman terus dilakukan untuk mencegah api merembet ke area perkebunan milik warga yang berada tidak jauh dari lokasi TPSA.
17: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
18: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
5: Kejaksaan Negeri Subang menegaskan komitmennya untuk memberikan tuntutan tegas terhadap pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang.
19: Kepala Kejaksaan Negeri Subang Dr. Nurdin Kusumanegara menyampaikan Kejari Subang akan bersikap tegas dalam menangani perkara narkotika, psikotropika maupun tindak pidana terkait sediaan farmasi ilegal. Tuntutan pidana akan disesuaikan dengan peran pelaku, bobot tindak pidana serta jumlah dan jenis barang bukti yang ditemukan. Ia juga memastikan selama 10 bulan menjabat sebagai Kejari Subang, pihaknya tidak pernah memberikan tuntutan rendah terhadap pelaku yang terbukti berperan sebagai pengedar narkoba. Penanganan tegas tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera dan mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika di wilayah Subang. Sementara itu, berdasarkan data surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang ditangani Kejari Subang sejak Januari hingga Agustus 2026, tercatat 78 perkara narkotika, 14 perkara terkait kesehatan, dan 3 perkara psikotropika.
20: Perkara-perkara yang masuk dari Polres Subang ke kami cukup banyak.
4: Dan saya juga mengapresiasi aparat kepolisian untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang termasuk sediaan farmasi.
2: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
20: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
21: Iswara.
20: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga Kak Martin di Nongkrong Bareng. Hello. Dan tadi kita sudah sempat menyinggung juga cerita di balik lagu Gila Karena Cinta ya sahabat suara. Ini bisa dibilang friendzone sih juga. Belum tentu bisa dibilang friendzone gak sih Kak? Sebenarnya
1: iya, belum tentu juga.
0: Karena kan ini penyesalan karena telat ngungkapin perasaan aja gak sih?
1: Iya.
0: Dan sebenarnya kalau kita ngomongin musiknya sendiri nih Kak, ini terinspirasi dari era berapa atau terinspirasi dari siapa Kak?
1: Gua bermusik kan berkarir di musik tuh buat lagu dan lain-lain kan 90-2000-an. Memang banyak gue influence-nya dari band-band tahun 90-2000-an gitu.
0: Okay.
1: Terutama kalau dari luar tuh band-band kayak British gitu. Gue suka kayak Morrissey kayak gitu-gitu. Kan lirik-liriknya tuh gila-gila tuh. Terus kayak kalau di Indo juga gue suka kayak Pure Saturday kayak gitu-gitu.
0: Okay.
1: Jadi banyak menginfluence. Kalau yang sekarang-sekarang mungkin banyak sih band-band keren, terus solo-solo keren juga banyak yang menginspirasi gue.
0: Ada yang kepikiran mau Kak Martin ajak collab gak sih? Di one day gitu.
1: Pengen banget. Kalau di lokal gue pengen ya Pure Saturday ya. Masih suka banget gue sampai sekarang Pure Saturday.
0: Tapi kan berarti Kak Martin tuh pernah di band juga. Masih ada gak hawa-hawa bandnya yang kebawa sampai di solo sekarang Kak Martin ini?
1: Masih, kalau format tetap kayak manggung, tetap format band. Kalau akustik juga formatnya tetap band lengkap. Nggak minus one. Ini kayak sekarang kan nanti gue juga format tetap ada lead gitar juga kayak gitu. Masih kebawa, belum bisa lepas dari aura.
0: Emang suka format bandnya atau kayak lebih nyaman nggak sendirian deh di panggung kalau lagi manggung?
1: Gue suka ngeband sih, kayak seru gitu, dapet feelnya, dapet nyawanya gitu. Kalau dibanding gue sendiri atau minus one gitu.
0: Okay. Dan Gila Karena Cinta sendiri ini udah ada music videonya kan Kak? Kak Martin terlibat sejauh mana di pembuatan music videonya?
1: Cerita

0: video klipnya itu si ceweknya kan bilang juga di situ bilang deh kalau gak salah, kenapa kamu baru bilang gitu, padahal dia juga suka gitu, nunggu, jadi sama-sama nunggu. Kalau kata anak Gen Z sekarang kan cewek bingung, cowok bingung.
1: Ini dua-duanya bingung ya. Sampai akhirnya telat deh. Emang penyesalan tuh selalu datang terlambat loh. Tadian music video ini berarti tayangnya dari kapan tuh, Kak?
0: Dari 7 Juli ya, pas rilis awal 7 Juli.
1: Oh, okay. Dan sampai hari ini sudah hampir 200 ribu. Sudah lebih dari 200 ribu 200, views. 200,
0: tadi pas gue lihat sebelum masuk sini 214 ribu.
1: Okay, sudah lebih dari 210 ribu lah ya. Dan Kak Martin suka bacain komen gak sih kalau lagi gabut gitu?
0: Suka banget, gue seneng kalau orang nyediain waktu buat streaming lagu gue gitu ya. Apalagi kan komen lah gitu. Komen-komennya lucu-lucu. Banyak kan pada kejebak. Ya kita gak munafik juga, banyak banget yang kejebak di friendzone. Kenapa tadi kamu nanya kan, lagunya bukan, ini bisa jadi tentang telat. Iya telat, tapi poin utamanya karena apa? Karena friendzone. Kalau telat mungkin bukan friendzone, dia gak separah itu telatnya. Karena kita kan gak enak ya, kalau sahabat sendiri tuh mau nyatain, antar dia.
1: Iya itu bahan pertimbangan antar orang-orang
0: dia, iya,
1: Kak.
0: Iya bahan pertimbangan. Sebenarnya kejadiannya juga belum tentu jauh sebenarnya. Ketika dia tahu, dia kasih jawaban juga yang benar gitu ya. Enggak sih.
1: Karena orang-orang sekarang tuh selalu prepare for the worst case, Kak.
0: Betul-betul.
1: Iya kan, menurut Kak Martin itu penting apa enggak? Ke friendzone gini ya?
0: Penting, jadi sebenarnya kalau serba salah ya tadi yang kau bilang worst case gitu ya. Tapi kalau untuk friendzone, untuk perasaan, sorry. Kalau perasaan, sebenarnya kita harus jujur sih. Perasaan tuh enggak bisa kita manipulate. Enggak bisa. Dipendem kayak makan. Makan juga kan kita tahan lapar, lama-lama gak kuat juga.
1: Iya sih, benar sih. Aduh. Kalau ini kan dari cerita temennya Kak Martin. Kak Martin sendiri pernah gak ngalamin friendzone?
0: Kalau di zaman gue SMA pernah. Pernah.
1: Okay.
0: Tapi gue berani, gue ngomong.
1: Akhirnya ngomong.
0: Dan ini poinnya juga nih, gue ditolak awalnya karena
1: itu sahabat bukan?
0: Sahabat.
1: Oke.
0: Karena awalnya dia pikir kan takut justru jauh nanti kalau putus ya. Kan pemikiran orang bukan ditolak atau enggaknya aja, kalau nanti putus malah nggak jadi teman lagi atau sahabat ya. Tapi karena gue udah ngomong pas dia putus sama cowoknya, akhirnya gue jadian.
1: Oh gitu.
0: Kurang lebih gitu.
1: Tapi pas akhirnya putus lagi, masih temenan atau enggak?
0: Temenan. Masih fine-fine aja.
1: Oke, okay, Gen Z
0: karena
1: semua.
0: Baik-baik.
1: Oh, putusnya baik-baik.
0: Putus baik-baik.
1: Emang ada Kak putus baik-baik?
0: Oh, putus baik-baik banyak lah.
1: Ih, kalau baik-baik gak putus, Kak?
0: Prinsip beda. Yes. Kalau putusnya gara-gara selingkuh, banyakan pasti gak baik-baik.
1: Iya.
0: Tapi kalau putusnya gara-gara cuman beda prinsip, it's okay, banyak kok gitu. Menurut gue ya. Gitu.
1: Okay deh. Tapi okay deh, kita kalah deh. Karena ini topik lagunya menarik banget. Karena pasti banyak orang. Sahabat Suara yang lagi join live TikTok ya, ini pada pernah ngalamin friendzone gak? Tuh ada yang komen, Kak, kalau baik-baik gak putus tapi tergantung situasi. Bener ya. Okay, dan Kak Martin, ini pernah hadiah paling romantis apa yang pernah kakak dapet? Atau pernah kakak dapet?
0: Cinta.
1: Ih, deep.
0: Cinta. Beneran, gue gak gombal. Tapi gini, gue punya, boleh gak gue spill sini?
1: Boleh.
0: Gue punya program live TikTok di TikTok gue, martin.wiguna. Itu dokter cinta. Kalau yang mau curhat-curhat boleh. Nah, di situ gue selalu bilang, kita punya anak tangga menuju cinta.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Yang pertama tuh simpatik. Yang kedua, itu suka.
1: Simpatik, suka.
0: Yang ketiga tuh sayang. Yang paling tinggi dan gak semua orang ngalamin menurut gue ya, cinta.
1: Kenapa semua orang gak ngalamin cinta, Kak?
0: Karena cinta itu gak akan pernah nyakitin, gak akan pernah ngecewain, selalu buat pasangannya nyaman, selalu buat pasangannya bahagia, walaupun juga dia belum tentu milikinnya.
1: Tapi Kak Martin setuju gak, ketika orang siap untuk jatuh cinta, dia siap juga, harus siap juga buat dikecewain?
0: Bener. Jadi pertanyaan sama juga gini, lebih baik dicintai atau mencintai? Pasti banyak orang lebih baik dicintai, karena pasti nyaman.
1: Betul.
0: Iya, tapi kalau kita mencintai, kita siap, kita tercabik-cabik.

0: Ah.
1: Makanya istri gue. Nah, bagus lagi. Saling mencinta.
0: Betul.
1: Sama-sama mencintai. Nah, itu luar biasa. Nah, yang gue rasain hadiah, kalau ditanya hadiah terindah dari pasangan lo apa? Cinta. Dia bisa sampai setaraf itu, lo bersyukur banget.
0: Orang kalau udah cinta itu gimana sih, Kak? Sekarang ya, tuh rela. Banyak loh.
1: Iya, yang... rela. Makanya orang kan banyak kan, gue cinta sama lo. Eh, bagi gue ya, menurut gue ya, sorry nih. Bagi gue gak sembarangan ngomong cinta. Kalau lo udah siap, rela, ikhlas, udah siap, prioritas lo hanya dia, itu baru cinta.
0: Kakak kan ini pencipta lagu nih, Kak. Abis ini, karena bagus banget dari tadi ngobrol aja, tutur katanya tertata ya, sahabat suara. Kita main games, Kak Martin bikinin kita lagu deh, Kak.
1: Boleh, boleh.
0: Boleh ya. Abis yang ini, sahabat suara, kita dengerin lagu Spontan Uhuy dari Kak Martin.
2: Hey Suara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Chef Rizka dan juga Kak Martin Wiguna. Oke, sebelum kita menantang Kak Martin untuk membuatkan lagu, kasih tahu dulu Kak, Kak Martin itu udah di musik sudah berapa lama?
1: Dari SD jelasnya sampai sekarang. Gue kalau benar-benar di industri musik tuh di 2008, terus sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.
1: Entah di belakang layar atau 2008 kan sempat ini kan apa band-bandan gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, terus abis itu di belakang layar karena bikin musik ilustrasi kan, musik scoring. Mm. Nah, sekarang per 2022 gue bikin solo sampai sekarang.
0: Oke, yang di belakang layar itu scoring udah berapa lama Kak buat lagu? Katanya tadi sih di off mic udah dikasih tahu tuh jumlah musik yang sudah dibuat Kak Martin. Kasih tahu Kak.
1: Jadi di kalau di TV ya, gue tuh ada tim namanya Music and Audio Post Department di MNC Group lah, gue sebut boleh ya?
0: Boleh.
1: Nah, di situ kita udah buat musik ilustrasi, kerja bareng-bareng ya, nggak sendiri gitu ya. Itu 5.700 musik sampai sekarang, kurang lebih.
0: 5.700. Ini mah gampang berarti gapsnya.
1: Enggak juga.
0: Kan udah 5.700 Kak. Kita ganti kali kata yang udah kita. Oke, tapi kita singgung dikit dulu deh lagu Karena Gila Karena Cinta ini ya Kak. Ini kan lagu soal friendzone juga. Tadi pas ditanya hadiah paling romantis, udah Kak Martin jawab soal cinta. Dan aku mau nanya ke Kak Martin dulu sebelum diputerin lagu yang udah dibuat. Kak Martin tuh pernah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gak?
1: Pernah pastinya lah. Diselingkuhin.
0: Itu gak akan putus baik-baik dong?
1: Enggak, kan gue bilang kalau diselingkuhin pastinya enggak. Tapi kalau cuma beda prinsip, pastinya ujungnya pasti nyambung gitu. Setelah putus, cuman beda pendapat ya. Atau beda agama, misalkan sama-sama kan cinta. Sama-sama bukan cinta, sama-sama kan gak ada hard feeling apa-apa gitu kan. Gitu.
0: Oke, gak dijadiin lagu tuh Kak pas ditinggal lagi sayang-sayangnya?
1: Ada, ada lagi, adanya gak tuh?
0: Apa yang, cerita apa yang kira-kira belum pernah dimasukin Kak Martin jadi sebuah lagu?
1: Apa ya? Pasti ada sih ya, cuman kalau gue bikin berbagai macam, gak cuman cinta aja, tentang orang tua ada, tentang gue traveling kemana ada, kayak gitu-gitu macam-macam sih. Cuman memang beberapa memang belum rilis, yang gue baru rilis kan sampai saat ini tuh 4 buat format solo gitu. Masih soal cinta, itu ada lagu Saat Ku Telah Memilih, itu single kedua gue.
0: Yang di 2022 itu ya?
1: 2022, itu ceritanya tentang dia bingung gitu kan, dia bingung karena sebenarnya cintanya bukan sama pasangannya.
0: Hah, gimana
1: gitu. Tapi dia gak selingkuh, Saat Ku Telah Memilih. Jadi dia nyesel gitu, gue udah milih, ternyata ini bukan cinta gue. Tadi yang kayak aku bilang, jadi gak semua orang itu ngalamin cinta sampai taraf cinta ya, versiku ya gitu ya. Nah, ini kejadian kayak gitu, Saat Ku Telah Memilih tuh udah dia menjalin hubungan, udah serius gitu, ternyata cintanya, dia baru ngerasain ternyata cintanya bukan sama orang ini gitu. Makanya Saat Ku Telah Memilih judulnya.
0: Lagu-lagu Kak Martin nih ceritanya selalu seru-seru loh di balik lagunya, dan selalu soal nyesel. Kak, lagu-lagu yang seorang lagi jatuh cinta Kak.
1: ada lagu gue juga yang cerita cuman cinta, apa bukan cinta, pacaran seminggu. Ada. Banyak kan lo yang ngalamin, baru pacaran seminggu putus. Gue yakin Gen Z banyak yang ngalamin.
0: Kalau pacaran seminggu PDKT-nya kira-kira berapa lama tuh Kak?
1: PDKT cepet loh, orang-orang sekarang sehari, dua hari bisa jadi kan.
0: PDKT sehari tuh gimana sih?
1: Ya bagi kita ya, kalau gue sih juga awam ya, tapi terjadi. Terjadi kan di sekitar kita pasti.
0: Pacaran seminggu tuh Kak Martin dapet ceritanya dari siapa Kak?
1: Dari cerita dari anak gue.
0: Oh, anak Kak Martin pacaran cuma seminggu?
1: Enggak, bukan. Maksudnya dia kan cerita, Daddy gini, tentang temannya lah apa gitu. Nah, di situ gue langsung gue tanya-tanya kan, lumayan.
0: Oh, buat ide, inspirasi.
1: Kurang lebih itulah. Jadi banyak kejadian ternyata pas kita apa di lingkungan kita, di circle kita, yang kayak gitu banyak pasti. Yang cuman seminggu, bahkan yang ada juga, ya boleh percaya boleh nggak, yang ya mungkin asal-asalan juga ya, yang baru 2 hari putus ada juga. Yang baru jadian 2 hari, gue gak bilang pacar 2 hari ya, PDKT-nya gak tahu berapa lama. Tapi baru 2 hari putus, baru sehari putus ada juga.
0: Ya ampun, sampai garuk kepala lo ini. Tapi ada gak, kan Kak Martin sering live TikTok nih pagi-pagi, cerita soal percintaan orang-orang yang menurut Kak Martin tuh menarik banget buat dijadiin lagu.
1: Menarik banget, asli. Gue pas, gue belum lama sih punya program Dokter Cinta ini. Itu weekend malam, jam 10 gue live, Jumat, Sabtu, Minggu di TikTok. Itu ada yang lagi banget-banget banyak orang ngalamin, yaitu avoidant and anxious.
0: Iya, itu betul.
1: Itu banyak banget. Yang tiba-tiba kalau avoidant kan dia takut kehilangan, dia nyamannya kalau jauh, gak mau dekat. Kalau anxious itu kan lebih kayak kita overthinking mulu, kayak gitu. Itu banyak banget. Sampai yang dari Malaysia itu, ada beberapa dari Malaysia tuh, itu tiap gue live pasti ada. Itu cerita, tiba-tiba malam itu dia kehilangan cowoknya, walaupun cuma beberapa jam, paniknya udah cemasnya luar biasa. Kehilangan kontak. Itu saking dia anxious itu. Dan gue banyak baca juga, gue banyak dari circle gue juga ngalamin, gue lihat, gue dengar, gue rasa ya. Dan di situ gue jadi bisa berbagi sama teman-teman di situ yang ngalamin kayak gitu, gitu. Jadi gue kasih saran buat yang avoidant and anxious, lo punya pasangan, baik lo ngalamin, lo harus sadar yang pertama. Sadar dan lo mau berubah. Kalau lo gak kuat ya, pasangan lo gak kuat atau lo gak kuat ya, lo harus move on gitu.
0: Menurut Kak Martin, kalau orang kayak gitu, dia baiknya punya pacar dulu apa gak usah, dia benerin diri dia dulu sendiri?
1: Kalau kondisinya dia jomblo, harusnya jangan. Kalau menurut gue ya.
0: Iya.
1: Dan banyak yang teman-teman perlu tahu gitu ya, banyak orang yang avoidant and anxious itu gak ngerasa dirinya itu.
0: Nah itu
1: gitu. Dia kalau lo dalam posisi misalnya ya, lo pasangan lo anxious gitu ya, harusnya yang lo perlu apa supaya dia berubah, lo kasih kepercayaan sama dia dan lo bikin dia percaya. Yang pertama itu kan base hubungan kan percaya ya, itu dulu. Kalau dia udah percaya sama lo, terus lo ikutin flow-nya dia, walaupun dia overprotective, lo ikutin dulu flow-nya sambil pelan-pelan lo kasih dikit-dikit. Misalkan, gue tuh sibuk, kita bikin jam-jam untuk WA yuk. Misalkan dia berubahnya kita tuh pelan-pelan, yang gue alamin ya, yang gue coba ngerubah dan berhasil ya. Di live gue pada komen dan berhasil Kak, pasangan gue. Gitu.
0: Bener-bener gitu. Dokter cinta loh ini Kak Martin. Kita pindahin dulu live-nya di suara ya Kak. Tapi Kak Martin kan udah punya lagu buat friendzone, buat orang tua udah ada juga, jatuh cinta udah ada. Lagu buat Iswara ya.
1: Siap.
0: Ini tadi aku sempat kasih ke Kak Martin sahabat suara 3 kata yang harus dirangkai Kak Martin untuk menjadi sebuah lagu. Nongkrong, radio, dan juga warga. Kak Martin udah siap?
1: Bismillah ya.
0: Oke.

0: Boleh kali Kak Martin itu dijadiin jingle kita, boleh gak?
1: Boleh banget.
0: Oke, okay, itu kan tadi lagu yang Kak Martin buat secara spontan. Uhoy, sahabat suara. Abis ini aku akan puterin lagu Gila Karena Cinta dari Kak Martin Wiguna.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Chef Rizka sampai jam 2 siang nanti. Dan juga masih bareng sama Kak Martin. Nah, terima kasih ya sebelumnya sudah hadir di Suara. Senang banget loh.
1: Thank you.
0: Dan hari ini kan kita ngomongin soal lagu Gila Karena Cinta. Menurut Kak Martin sendiri, lagu ini tuh cocoknya didengerinnya tuh pas situasi apa?
1: Friendzone sih. Enggak, tapi bebas sih. Kalau ini tuh sebenarnya kalau lagunya tentang friendzone, tapi kalau lo ngambil chorusnya doang, rapnya aja, itu kan liriknya dirimu membuatku jadi gila karenamu. Bisa juga buat kita gombalin pasangan kita, muji-muji pasangan kita, bisa gitu. Segala macam sih. Ini memang liriknya gue bikin berbagai, bisa dicop-cop gitu, berbagai situasi, tapi inti lagunya tentang friendzone.
0: Oke, nah kalau misalkan ada pendengar kita nih, sahabat suara, yang lagi ngalamin cerita yang sama persis sama lagu ini, kayak dia lagi naksir sama sahabatnya tapi mau ngungkapin tuh susah banget, takut ngorbanin hubungan pertemanannya mereka, ada pesan-pesan gak yang mau Kak Martin sampein buat sahabat suara?
1: Segera ucapin sih, jujur, daripada lo telat. Jujur, perasaan harus jujur.
0: Perasaan harus jujur, yeah. Ya. Tapi kalau abis itu hubungan pertemanannya kandas, gak apa-apa, Kak?
1: Enggak, lo harus biasa aja. Maksudnya setelah lo ngomong, memang pasti baper ya. Kalo gak mungkin ya, manusia normal pasti baper. Tapi kalau lo memang udah berani ngelakuin itu, lo harus bertanggung jawab dong. Berarti kan dia tetap sahabat lo.
0: Tapi kan awkward dong pasti.
1: Pasti, tapi lama-lama kalau memang lo terima itu, yang tadi gue bilang, kalau memang lo cinta sama dia, harusnya yang penting dia nyaman dan bahagia aja sih. Memang klise ya kalau ngomong gitu ya, tapi harusnya begitu.
0: Udah mau rela lah ya kan, yeah. Kalau udah cinta udah berani, udah harus mau rela,
1: yes.
0: Oke, Kak Martin, abis ini ada manggung-manggung terdekat mungkin, atau ada lagu yang dirilis lainnya selain Gila Karena Cinta?
1: Rilis iya, September kemungkinan ya.
0: Iya, bentar lagi. Oke.
1: Okay.
0: Dan manggung-manggung terdekat gitu ada nggak, Kak?
1: Manggung terdekat ada mungkin di luar kota nih, kayaknya gue mau ke Jogja.
0: Oh iya, tanggal berapa, Kak?
1: Tanggalnya berapa? Oke, 24 deh kalau nggak salah deh.
0: Oke, 24 Agustus. Ke Jogja, dan di September nanti akan ada lagu baru. Ih, penasaran, yeah. Cerita sedip apalagi yang akan dibawakan oleh Kak Martin ya. Tapi kalau mau ngelihat update-nya ada di Instagram Kak Martin, mungkin Instagramnya apa namanya?
1: Ada, kalau mau follow gue di martin.wiguna, A-nya 2.
0: Oke, okay, Instagram.
1: Atau TikTok juga ada di martin.wiguna juga. Kalau mau lihat, penasaran MV gue untuk friendzone-friendzonean nih, di channel Martin Wiguna, Gila Karena Cinta judul lagunya.
0: Oke, pokoknya TikTok, username TikTok sama Instagram martin.wiguna. Dan Dokter Cinta siaran tiap hari apa aja, Kak?
1: Jumat, Sabtu, Minggu, yang mau gabung, yang mau curhat yuk. Jumat, Sabtu, Minggu jam 10 malam.
0: Sampai jam?
1: Sampai jam gak nentu.
0: Selantuk ya Kak Martin, baik. Oke, dan abis ini sahabat suara, Kak Martin akan menyanyikan lagu Gila Karena Cinta. Silakan.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Garis pembatas. Farhan mengatakan dengan adanya 7 pohon di Dago, jumlah pohon yang ditebang di sejumlah titik kota Bandung dalam beberapa bulan terakhir mencapai 35 pohon. Selain di Dago, penebangan pohon juga terjadi di Jalan LLRE Martadinata atau Jalan Riau dan Cijerah.
5: Tapi hari ini saya mau fokus ke Cijerah dulu, karena Cijerah juga belum ada solusi. Saya akan langsung ke Cijerah. Setelah itu kita akan pastikan bahwa seluruh penegakan justisi Perda di penebangan 35 pohon itu tuntas selesai. Itu yang sedang diselidiki. Kalau saya sih melihatnya ada indikasi. Nah, indikasi kan mesti menjadi sebuah BAP, berita acara pemeriksaan. Dan yang sedang kita upayakan semuanya nih, itu. Berapa kalau bukan ini kan bukan masalah sanksi. Sanksinya mah ringan, tapi penyelesaiannya yang mesti tuntas.
4: setelah ditutup cukup lama, alun-alun Bandung akhirnya akan dibuka kembali untuk umum pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Pembukaan kembali alun-alun Bandung itu sekaligus akan dibarengi dengan Pesta Rakyat. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota pada Dinas Pertamanan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung, Nana Kurniawan mengatakan, Taman Alun-Alun Kota Bandung sudah siap menyambut masyarakat untuk merayakan Hari Ulang Tahun atau HUT RI ke-81. Usai dipakai untuk Pesta Rakyat pada 17 Agustus mendatang, Alun-Alun Bandung akan dibuka untuk seterusnya karena sudah sepenuhnya tuntas diperbaiki dan siap untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Meski begitu, sejumlah aturan tetap diterapkan untuk aktivitas masyarakat di Alun-Alun Bandung, antara lain menjaga kebersihan di lokasi.
3: Saat ini, Taman Alun-Alun sudah siap untuk menyambut warga Kota Bandung berkunjung dan mudah-mudahan tanggal 17 Agustus kita buka untuk umum. Selain itu mungkin kita ada hajat kecil lah ya, pesta buat masyarakat, ya, pesta rakyat lah untuk menyambut masyarakat merayakan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus nanti. Saya berharap tetap jaga keindahan, kebersihan taman, salah satunya adalah dengan tidak membuang sampah dan tetap menjaga keasrian ya. Mari kita sama-sama menikmati keindahan taman yang alami dengan apa adanya sesuai dengan yang sudah ditata sesuai.

0: Excel 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage di Bandung Retail. Diskonnya banyak, promonya melimpah, mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat ya, Bandung Retail 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
2: Dalam semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Sosial Kota Bandung mengajak kita mengenang perjuangan yang telah mengantarkan bangsa ini pada kemerdekaan sekaligus melanjutkan semangatnya melalui karya dan kontribusi nyata. Indonesia dibangun dari keberagaman, perbedaan suku, budaya, bahasa, dan latar belakang menjadi kekuatan ketika kita bersatu dalam tujuan yang sama. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari jaga persatuan, hormati setiap perbedaan, dan bersama menghadirkan kesempatan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sebab kemajuan Indonesia bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Setiap langkah, sekecil apapun, ketika dilakukan bersama akan menjadi kekuatan untuk membawa bangsa ini semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Dua pria ditemukan dalam kondisi luka parah di sebuah rumah kontrakan di Kampung Lembur Sawah, RT 05 RW 16, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, pada Kamis 13 Agustus 2026 siang kemarin. Kedua pria masing-masing teridentifikasi berinisial AN dan DK. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan keduanya ditemukan oleh warga dalam kondisi bersimbah darah. Keduanya sempat dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, namun salah satunya meninggal dunia akibat luka parah. Sementara satu korban lainnya masih menjalani perawatan dan belum dapat dimintai keterangan. Menurutnya polisi masih belum dapat memastikan siapa yang menjadi pelaku maupun korban dan masih mendalami kronologi serta motif di balik insiden berdarah tersebut.
3: Kami dari Polres Cimahi melaksanakan pengecekan terhadap TKP yang diduga terjadi penganiayaan, di mana kejadian ini bermula dari informasi yang diterima oleh masyarakat. Masyarakat menginformasikan kepada Babin Kamtibmas bahwa telah terjadi penganiayaan di salah satu kamar kos.
1: Ratusan aparat gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD, Disdam Karmat, hingga Satpol PP mengikuti apel kesiapsiagaan dalam rangka menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan Karhutla tersebut dalam kondisi siap baik sarana maupun prasarananya. Selain upaya penanggulangan, aparat ini juga akan melakukan berbagai upaya pencegahan seperti memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat.
4: Laksanakan apel kesiapan dalam rangka menanggulangi bencana Karhutla, kebakaran hutan dan lahan, sarana dan prasarana lengkap, personil juga siaga.
5: Sampurasun Wargi Bandung, di pekan kedua bulan Agustus ini, saatnya dimanjakan dengan event-event musik seru di Kota Bandung. Awali keseruanmu di Flower City Fest tanggal 9 Agustus di lapangan PPI Pusenif dengan penampilan musisi lokal dan nasional dalam semangat hajatna urang Bandung. Lanjut ke Gaya Music Festival Music for All tanggal 14 dan 15 Agustus di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati harmoni musik lintas genre dalam suasana alam terbuka di tengah sejuknya Bandung. Nikmati penampilan musisi terbaik dan rayakan semangat musik bersama di Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui at Flower City Festival, at Gaya Music Fest, dan at TIC.Bandung.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
6: Suara di Bandung,
7: Banjarmasin,
6: Jakarta,
7: Jogja,
6: Makassar,
7: Medan,
6: Palembang,
7: Semarang,
6: dan Surabaya.

0: Mau nyari yang seru kayak gini.
1: Bling apa artinya?
2: Bling ngedip.
1: Kedip.
2: One satu
1: eye
2: mata.
1: Kalau bling one eye?
3: Kedip satu mata lah.
4: Salah.
2: Apa tuh?
1: Kelilipan, Pak.
3: Kelilipan.
2: Bling one eye, Pak.
3: Kucek. Ayo.
1: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
2: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
1: Oke. Ibu apa?
3: Ini, Pak ya. Fruit apa?
1: Buah.
5: Buah.
3: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
5: Punch.
3: Punch.
5: Oh, punch.
1: Pukul.
3: Pukul. Jadi fruit punch?
1: Buah yang dipukul-pukul.
3: Salah.
4: Salah.
3: Minuman fruit punch.
2: Fruit. Ah, gua ada nih contoh nih.
3: Utang lagi.
5: Utang itu fruit.
3: Utang bukan.
4: Enggak ada sih.
3: Udah enggak ada. Makanya
5: enggak ada. Ada.
3: Iya, bukan.
4: Ape? Kalau kotoran apa?
1: Kotoran.
3: Kotoran.
1: Kotoran?
3: Ii, because in Indonesia
1: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
4: Kotor deh, kotor.
3: Dirty.
1: Dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
4: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
1: Belek.
4: Bener.
1: Ada yang belum? Jangan diem aja.
4: Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
4: Ayo, lima.
1: Ada. Harus
4: kalau
1: bisa.
4: Kalau enggak pusap nih, lima.
3: Ada.
1: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
4: 22.000, Bang.
1: Tipis-tipis.
4: Nyari.
3: Ayo,
5: bahasa
3: apa?
5: Inggrisnya berpikir.
3: Think.
2: Thinking.
5: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
1: Man.
3: Man.
5: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
2: Ah, tahu gue nih.
5: Diam lu.
4: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
1: Iya.
4: Ngomong.
1: Apa jawabannya?
2: Ting-ting bukan permen.
4: Ting-ting bukan biskuit.
3: Ting-ting bukan biskuit.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
0: Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
1: Tapi adek enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Oh, ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar. Seni merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Warga Indonesia. Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun ini, Era Fest

September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak Closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya, berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita nggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
3: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun, gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Nggak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang nggak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu, dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif, udah nggak berfungsi. Katanya udah nggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu nggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa Pak?
2: Dia ke bawah terus.
1: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
2: Kan harusnya nonaktif. Rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
2: Keras. Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
1: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi

0: sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
1: Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Jadi

memutarkan lagu-lagu Indonesia, pilihan terbaik dan juga lagu mancanegara terbaik di 105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Naikilah main-main gue, main-main gue. Asik. Emang gue paling baddie, ya kan, sahabat Suara. Gokil, seru ya. Banyak banget referensi lagu Indonesia, sahabat Suara. Gak cuman yang mungkin gitu kan, nadanya ada nada. Tapi

electric gitu ya, segala rupa ayo nama jenis musiknya tuh beda-beda ya, macam-macam gitu, dan semuanya tuh menjadi sebuah referensi untuk kita ngedengerin, dan akhirnya jadi kayak oh jiwa ini merasa oh masih bisa nih goyang-goyang naik hilang. Ya kan, biar semangat Sahabat Suara, goyangin dulu ah. Aduh, aku mau jujur seharian ini bad mood banget Sahabat Suara. Dikarenakan apa? Dikarenakan gak tahu kenapa ya, beberapa hari ini kayaknya badan merasa begitu lelah. Mungkin karena memang udah numpuk dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tuh kayak pagi yang sangat melelahkan gitu buat badanku ya. Sampai akhirnya pas bangun, wih telat, ya Allah, seperti biasa ya, dag-dig-dug-der gitu. Nah, udah telat, banyak banget ritual yang akhirnya gak bisa di-skip ya. Ya kebayang dong Sahabat Suara, udah telat tapi terus gak mungkin kan nahan ritual ke toilet, bener gak? Udah telat gak mungkin nahan ritual untuk gak mandi dulu untuk bisa keluar rumah. Aku sih gak bisa ya, jadi harus mandi dulu. Lalu ada barang yang ketinggalan, lalu ada inilah, ada itulah, banyak banget yang bikin skip gitu kan untuk bisa pergi saat itu juga. Nah, udah di injury time, pergi di jalan, tiba-tiba aduh, disuguhi oleh kemacetan. Hari Senin sama Jumat tuh benar-benar bedi banget lah. Ya, ada yang lewatin jalan Jakarta gak sih Sahabat Suara? Beberapa minggu ini gokil sih macetnya ya. Jadi pembangunan apalah itu, entah ya, pembongkaran trotoar atau perbaikan apalah itu yang mengambil hampir kayaknya seperempat bahu jalan sebelah kanan ya. Itu kan kalau sore jam 4 itu dari jalan Bogor tuh boleh digunakan untuk menuju ke flyover Antapani ya Sahabat Suara. Kabayang tuh eta katutup gitu ya. Aku stres, pusing. Ditambah beberapa kawasan di jalan Jakarta sampai dengan Supratman itu ngelewatin sekolah. Juara sih memang hari ini, luar biasa macetnya guys. Ada yang ngalamin juga hal yang sama ya. Akhirnya memang ya moodnya jadi berantakan di pagi hari ya gara-gara macet. Udah gitu gara-gara satu dan lain hal, misalnya gitu dapat kabar yang kurang menyenangkan, ada kerjaan yang kurang lancar, ada urusan yang memang mungkin tertunda, ada temen yang mungkin nyebelin ya, buat kalian yang usia-usia berteman ngegeng gitu ya, ada yang nyebelin gitu ya, atau mungkin PR lupa dikerjain, tugas ketinggalan, materi meetingnya tidak sesuai, atau mungkin apalah itu, beda-beda ya setiap orang keluhan dan dramanya Sahabat Suara. Sampai dengan menjelang sore barulah rada santai, baru rada ngecil gitu ya, baru bisa benar-benar menikmati secangkir kopi Sahabat Suara. Aduh, benar-benar ya, buat aku sih kopi udah bukan lagi penahan ngantuk Sahabat Suara. Kalau ngantuk ya udah tidur aja, obatnya cuma tidur kalau ngantuk. Kopi tuh buat aku sekarang lebih ke mood booster ya, lebih bisa mengalihkan hal yang bikin bete, kesel, sebel, ngopi dulu gue, nah gitu. Soalnya tunduh angger kalau ngopi teh Sahabat Suara, jadi kalau tunduh mah tidur kalau aku ya. Yuni Meliasari, Yuni tunduhan, Yuni ngantukan, Yuni tidur Meliasari gitu ya. Aku mah ada di mana we bisa tidur ya Sahabat Suara. Jadi benar-benar lebih ke pengobat kebetean dan juga mood booster aja untuk bisa ngebalikin mood jadi enakan lagi gitu ya. Nah, kalian sudah menemukan hal yang bisa bikin mood kalian oke lagi belum sih Sahabat Suara di sore hari ini? Kalau salah satunya adalah lagu favorit, boleh banget yuk di request. Beda guys, masih nama, masih umur, masih lagu favorit pilihannya Sahabat Suara. Remember the format ya, dari WhatsApp Sahabat Suara BDG untuk pendengar Bandung. Masih nama, masih lagu pilihan. Kalau malas kasih tahu umur enggak apa-apa, tapi kalau enggak keberatan boleh banget karena cuma aku yang tahu sama Hendra ya. BDG, spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestan yang pengen banget kalian dengarkan sore hari ini untuk bikin mood kalian well kembali, dan juga kirim salamnya untuk siapa di 0811 221051. Nanti bakalan ini sapa ya Sahabat Suara, atau kalau mungkin sedang tidak bisa mengetik panjang-panjang boleh ketikkan saja nama kalian, nanti biar aku sapa. Boleh saya hai aja, lambaikan tangan atau kirim emoticon apalah itu, biar tetap bisa aku menyapa kalian ya. Hati-hati di jalan, jangan pada main handphone, jangan pada meleng Sahabat Suara. Inilah contoh yang juga hari ini membuat moodku aduh hancur berantakan, sedih banget. Jadi ada cerita dari anaknya sahabatku, itu sedang dibonceng naik motor sama neneknya mau pergi ke sekolah di jalur yang tepat, tapi di belakang ada yang menabrak gitu ya mobil guys. Sampai gimana ceritanya, ini anak tuh terpental, jadi sebagian pipi
dari mata ke pipi dan pelipis di sebelah kirinya tuh terluka parah, Sahabat Suara. Sampai akhirnya si pengemudi mobil ini kabur ya, pengemudinya kabur. Jujur ya, gila ya, gue ngambil sesuatu yang bukan milik gue aja, ngerasa sangat bersalah melakukan sesuatu hal yang di luar hal yang seharusnya aja. Gue ngerasa ya Allah gak tenang gitu rasanya hati ini ya. Ini abis tabrak orang, dua loh korbannya ya, neneknya dan cucunya ini. Lalu setelah itu dia kabur ya. Apa bisa makan enak, apa bisa tidur nyenyak. Jahat sih itu orang kayak gitu, bener-bener deh ya Allah. Gue gak, ini sih, aku gak, kan katanya harus doain yang baik-baik ya Bo. Tapi kalau udah ada orang jahat kayak gini sih, aku males loh mau ngedoain semoga dia sadar. Enggak loh, aku ngedoainnya semoga dia gak bisa tidur nyenyak, gak bisa makan enak. Semoga Allah tarik kenikmatan dari hidup si penabrak ini. Emosi, karena kasihan loh anak TK loh, Sahabat Suara, sama neneknya. Bisa dibayangin gak sih anakku gitu, ya Allah, ya kan, mendengar cerita dan melihat lukanya, ya Allah, sakit, pedih banget, ikut merasakan pedihnya gitu ya. Padahal anaknya temanku gitu yang mengalami, Sahabat Suara. Sampai akhirnya ditolonglah oleh supir ojol ya, yang mengejar mobil itu dulu, tapi teka udah tidak terkejar. Akhirnya supir ojol kembali balik ke lokasi kecelakaan dan menyelamatkan nenek dan juga cucunya ini ya, alias ibu dan anaknya dari temanku, dari kerabatku gitu. Alhamdulillah sekarang sudah diobati ya. Beberapa teman-teman juga posting di sosial media, ini kalau misalnya ada kejadian yang seperti itu mohon dilaporkan. Tapi ini sayang banget gak kerekam sama kamera CCTV di kawasan Jalan Pasteur apa Suropati ya, tadi aku lupa deh info detailnya, Sahabat Suara. Ih, jahat loh, sumpah jahat banget, gak ada tanggung jawabnya sama sekali. Hilang loh nikmatnya untuk orang-orang jahat yang tidak bertanggung jawab itu. Ih, sebel aku mah ya. Makanya hati-hati di jalan ya, Sahabat Suara ya. Beneran loh, aku jadi ngomel-ngomel soalnya tahu gitu rasanya berkendara motor dan juga mobil. Kan kita pengennya jadi pengendara yang bertanggung jawab ya, sama-sama menggunakan jalan dengan penuh kesadaran dan juga penuh toleransi gitu, untuk memberikan kenyamanan bagi pengendara yang lain. Makanya gak boleh main handphone saat berkendara tuh. That's right banget gitu ya, Sahabat Suara ya. Please banget buat kalian yang saat ini sedang di jalan, gak usah megang handphone, jangan coba-coba. Lampu merah pun harus tahu dulu detik keberapa itu, kira-kira lampu merahnya akan berubah menjadi hijau gitu ya. Atau buat yang urgent-urgent aja, please, kalau enggak urgent-urgent banget, aduh jangan coba-coba deh, Sahabat Suara. Satu detik aja mata lo merem, satu detik aja perhatian kita enggak ke jalan, itu it can be everything gitu ya. Jadi please banget ya, hati-hati di jalan guys. Selamat sampai ke tempat tujuan ya. Berganti dari berita yang kurang menyenangkan menuju ke berita yang mungkin menegangkan, aduh, karena sebentar lagi bakalan menjadi peserta dari lomba-lomba 17-an. Aduh, tegang banget ya. Kira-kira mau pada ikutan lomba apa sih? Dan sudah ada keseruan apa di sekitaran kampung, sekitaran kompleks, sekitaran jalan perumahan, sekitaran kantor kalian, di sekolah, atau mungkin di tempat kerjanya, Sahabat Suara? Sambil boleh cerita ke aku ya. Beda gitu, spasi nama, spasi umur, spasi lagu pilihan favoritnya kalian di 08 1122 1051.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Bulan ini, Ciwok menghadirkan Pesona Ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
3: Ada apa aja nih?
2: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan Parade Kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
3: Seru banget!
2: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihangplaswalk.
4: Guys, minggu ini kumpul di mana?
5: Terserah deh.
4: Aku sih ikut aja.
5: Yang penting makan enak.
4: Tapi, makan apa?
5: Pengen Asian food dong.
4: All you can eat, please.
5: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

Sedih, lagunya Mawar Neyong banget. Enggak ya, semoga yang request lagu ini mah lagi happy hatinya. Cuma emang lagi minta lagunya Mawar Neyong aja, iya kan? Selamat sore buat sahabat-sahabat yang sudah request di 0811-22-051. Aku mulai baca requestannya kalian ya. Ada Kang Johan di Tasik. Sore teh, Tasik hadir. Lagunya dengerin aja sambil kerja. Selamat bekerja Kang Johan. Semoga lancar semua pekerjaan dan juga urusannya, amin ya. Mas DC di Mekar Bakti Residence Pamulang Sumedang. Assalamualaikum, sore teh Yun, cedem Mekar Bakti asli. Di Bandung juga cedem sih dari tadi ya. Cuman memang tidak ada hujan, jadi panas aja gitu, hadedang, hadedang. Humid, lembab, ngelekep gitu kalau kata orang Sunda ya. Tentang Rindu Firzanya sudah diputarkan. Selamat sorenya buat istriku di rumah, Abah Endang di Pajajaran, Kang Johan di Tasik, Kang Jasep di Kopo, Kang Emen di Manonjaya, dan semua sahabat suara dimanapun. Tahyun Ahendra, selamat menjelang akhir pekan, selamat 17-an, selamat menjelang 17-an ya. Semoga menang kalau ikut lomba-lomba. Aku tuh kebetulan hari Senin pagi gabung barengan sama teman-teman dan tim dari Cerban alias Cerita Bandung. Ini sekalian aja ya, karena memang yang punya platform Cerban alias Cerita Bandung ini ya adalah sahabat aku Farhan ya, yang adalah juga penyiar di TRL atau Hard Rock FM yang sekarang sudah berpindah menjadi replacer penyiar di Iswara ya. Jadi mereka punya event yang berkolaborasi Cerita Bandung Tours Activities Experience, ini berkolaborasi bersama dengan Byrex. Ini ada Fajar juga, Ndra. Si Fajar nanti di Byrex nih, dia jadi sponsor juga, kolaborasi juga dengan Seracik Rempah, Gula Padi, dan juga Adikti. Jadi mereka mengadakan Merah Putih Fun Walk ya, hari Senin 17 Agustus 2026 jam 7.30. Ini adalah sebuah perayaan kemerdekaan di sepanjang 8,1 km jalan, Ndra. Gokil gak tuh? Ini akan melalui rute dari banyaknya titik perjuangan serta jejak-jejak bersejarah kisah heroik dari pahlawan Indonesia yang khususnya berjuang di masa penjajahan dan ada di Kota Bandung ya. 8,1 km nantinya bakalan ada makan siang, ada lomba 17-an, banyak hadiah gitu ya. Startnya dari Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat dan finishnya ada di kantor pos besar atau di Gula Padi. Ini harga per packs-nya Rp81.000 guys. Jadi kalau misalnya ternyata sahabat suara mau mencari aktivitas di tanggal 17 Agustus pagi nanti, boleh silakan visit aja Instagram-nya dari Cerita Bandung. Terus nanti di situ lihat ada link-nya untuk join di perjalanan seru ya, tanggal 17 Agustus pagi mendatang. Fun walk 8,1 km barengan sama Cerita Bandung dan juga beberapa partner dari Cerban di Funwalk ini untuk merayakan 17 Agustusan ya. Ya dong, harus melakukan kegiatan yang positif lah ya sahabat suara, biar seru gitu loh. Jadi gak bingung, ha-ho-ho-ho-ho, mau kemana nih gue. Ya gitu ya sahabat suara, terima kasih. Kalau sahabat suara kegiatannya mau ngapain ya, gitu aja teh, ya udah gitu aja nikmatin ya. Tentang Rindu Firzanya, Mas Desa di request dan dikirimkan untuk istriku di rumah, Abah Endang di Pajajaran, Kang Johan, Kang Jasep Kopo, Kang Iman Manonjaya, dan semua sahabat suara dimanapun ya. Udah dibaca tadi sama gue ya. Teh Yun, Kang Hendra, selamat menjelang akhir pekan, selamat jelang 17-an, sehat selalu, semoga menang kalau ikut lomba-lomba. Matur nuwun teh, wassalam. Ada juga Kang Bara. Kang Bara, aku tuh belum bisa mengundang sahabat suara untuk request lagu mancanegara. Jadi bila Kang Bara adalah pendengar setianya Iswara, pasti tahu kalau lagu mancanegaranya belum bisa di request. Jadinya ngikutin playlist aja. Jadi Close to Heaven dari Color Me Bad-nya belum bisa aku putarkan dulu. Mangga request lagu Indonesia aja dulu ya. Lagu mancanegara sementara masih harus mengikuti playlist dari Iswara Network Jakarta. Sore teh Yun, kamu lagi di Ciseeng, mau request lagunya Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu, tadi juga sudah diputarkan lagunya untuk semua sahabat Iswara. Terima kasih teh Yun, Kang Hendra, semoga selalu diberikan kelancaran rezeki, amin, disertai kesuksesan dan kesehatan, amin dong.
Doa yang sama untukmu ya Kang. Ibunya Zidni di Mekar Bakti Pamulang Sumedang. Ini suami istri, kalau request panjang ya. Detail gitu ya. Assalamualaikum Teh Uni, sore ini mau dengerin lagunya Morda yang sudah diputarkan tadi ya, sedang sayang-sayangnya. Salam untuk suamiku di rumah, salam juga untuk Abah Endang beserta keluarga di Pajajaran. Kapan mampir ke Mekar Bakti bah katanya. Untuk sahabat isu orang lagi dengerin, semoga sehat semua. Teh Uni Ahendra, bahagia selalu, sehat selalu, dan selalu penuh berkah hidupnya gitu aja. Terima kasih, wassalam. Sama-sama. Terima kasih banyak buat semua yang sudah request. Request selanjutnya nanti bakalan aku bacakan ya di segmen yang kedua. Enggak lah, baca aja deh sekarang ke gua. Dua dulu lah ya, aku baca di segmen yang kedua ini ya. Ada Teh Anggi di GBI Ciwas, sore Teh Yuni, salam semangat. Saya mau request lagunya Ziva Magnolia yang judulnya Kata-Kata. Salam sapa buat Teh Yuni, kru operator dan juga semua pendengar Iswara Bandung. Terima kasih Teh Yuni, sarangnya Iswara Bandung, sarangnya. Kakak mau request dong lagunya Silang Seven yang Berai buat nemenin macet-macetan pulang kerja dari Ari Setiawan. Oke, nanti aku cekin lagu kamu ya. Terima kasih buat requestnya. Lagu yang sudah menanti akan juga aku putarkan sore hari ini. Jadi harap bersabar yang belum dibacakan requestnya ataupun yang belum minta lagu ya, boleh banget sama suara BDG spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestan, dan juga kirim salamnya untuk siapa di 08 11 22 1051. Mumpung ya udah deket banget sama yang namanya weekend sahabat suara, aku mau ngajakin kalian buat datang ke tempat Pandayan Hotel dan menikmati momen berkumpul barengan sama keluarga, teman ataupun komunitas kalian di Pago Restoran Depa Pandayan Hotel. Karena ada Asian Food Market yang sebelumnya menemani Sabtu malamnya sahabat suara, kini hadir setiap minggu jam 12 siang sampai 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WhatsApp langsung di 08 11 22 32 392, atau follow Instagram @pagorestoran dan juga @depapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Udah pernah dengar lagu ini belum sobat suara? Ini adalah lagu kolaborasi dari Pamungkas dan juga Diva Barus dengan Sambung. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ya.

0: Suara, suara warga Indonesia. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

Sobat FM, suara bandu, suara warga Indonesia. Paling ku sayang satu bumi deh kalian semua, sahabat suara. Aduh, kalau sayang juga sama pasangan, diajakin jalan-jalan atuh. Jangan di rumah aja, apalagi nanti libur panjang. Coba dari sekarang dicari-cari dulu gitu ya, tiket perjalanannya. Karena mulai tanggal 17 Agustus 2026 mendatang, kita udah bisa terbang langsung dari Bandung guys, barengan Citylink ke Bali, Medan, Surabaya, Palembang, dan juga Balikpapan. Yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Perjalanan kita sekarang jadi bakal lebih praktis guys. Gak perlu lagi repot berangkat dari kota lain. Mau liburan, perjalanan bisnis, pulang kampung, atau sekedar jalan-jalan, semuanya lebih gampang. Nah, kira-kira destinasi pertama sahabat suara mau pada kemana nih? Gak usah tunggu lama-lama ya. Jangan tunggu lama-lama. Ya, tunggu apa lagi? Lebih untung beli langsung di aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Better fly Citylink. Request-request alhamdulillah ya sudah terputar semua. Kayaknya lagu mah sahabat suara terus. Udah aku baca belum ya? Suka mendadak lupa ingatan. Teh Anggi di GBI udah aku baca ya? Ziva Manggulia yang kata-kata ya, lagunya juga sudah aku putarkan ya. Ini tadi requestan dari Ari Setiawan juga sudah aku putarkan. Silon Seven dengan Bray. Kemana Bray? Kesini Bray. Cina gitu ya sahabat suara ya. Terima kasih. Ada Lisna. Halo Teh Yuni. Halo Lisna. Salam kenal, aku pendengar tapi jarang request. Kenapa sih? Aku mau request lagunya Akbar Chalai featuring Mingse Bunga Reza. Astaga, beracandia. Boleh dong aku puterin sebentar lagi ya. Lagu barat kapan boleh di request teh? Nanti segera pasti akan ku informasikan selanjutnya ya. Nanti lagunya aku putarkan. Terima kasih banyak. Kirim salamnya buat semua saja yang lagi mendengarkan, spesialnya buat Teh Yuni. Happy weekend. Happy weekend juga. Halo cinta, selamat sore Teh Yuni. Apa kabar? Kabar baik, Chen. Kemana aja udah lama gak request kesini. Aku lagi di jalan macetan ke arah Padalarang. Betul tidak? Betul ya. Mau request Nadif Bahasa Lama dong, yang Bergema Sampai Selamanya atau Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya. Oke. Coba nanti aku cekin ya. Adanya ada sih dua-duanya, cuma nanti yang mana ya enaknya gitu. Kamu yang pertamanya bilang Bergema Sampai Selamanya, itu aja enggak sih yang aku putarkan. Terima kasih ya udah request ya. Kirim salam buat Teh Yuni, diputerin ya teh, soalnya pengen banget dengerin lagu Elsa. Oke. Siap, nanti akan aku putarkan segera ya. Nah, sahabat suara, tanggal 17 Agustus 2026 di tahun ini jatuh di hari Senin, betul ya? Hari Senin nih sahabat suara, kira-kira kegiatannya apa nih sahabat suara? Tadi kan Yuni sudah cerita di segmen yang sebelumnya. Kalau kegiatan kalian masih gitu-gitu aja, Teh Yun paling nonton upacara bendera cenah dari rumah. Itu beneran gak sih open itu? Open buat pembelian tiket? Coy. Iya. Kasian ya, tapi kan maksudnya para peserta dan lain-lainnya tuh kan berdiri gitu, kepanasan, capek. Tapi yang tamu yang datang, pejabat-pejabatnya duduk terus ketutupin gitu, terlindungi. Sementara kan para petugas yang bertugas mah kepanasan ya. Harusnya diterapkan sila ketiga. Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Harusnya diterapkan Pancasila sila kelima gak sih? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau satu kepanasan, semuanya kepanasan gitu maksudnya ya. Jangan yang itu nonton enak, bisa pakai kipas ya, bisa update status gitu. Yang bertugas kepanasan, kasihan ya. Mari kita terapkan sila kelima ya. Tapi anyway, ngapain aktivitasnya sahabat suara? Nah, referensi kegiatan untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia atau 17-an ya, kira-kira apa ya? Sahabat suara udah punya acara belum? Belum. Tadi kan salah satunya bisa ikutan Cerita Bandung, atau mungkin bisa apa ya, ke museum. Ada museum yang baru ya, yang museum ITB itu sahabat suara. Atau di komplek perumahan, coba cari informasinya di RTRW atau di Tarang Taruna. Karang Taruna ya.
Isi dengan kegiatan seru. Ada berbagai macam perlombaan tradisional. Ada jalan sehat warga. Gue pernah ikutan lagi, ya kan? Apa namanya? Lomba-lomba gitu, jalan sehat dan lain-lain sebagainya gitu kan. Ada malam pentas seni, ada panggung hiburan biasanya. Terus ada band yang tampil biasanya dari warga RT ini, RW ini digabungin gitu ya. Kerja bakti biasanya ada juga. Upacara bendera bersama di komplek, biasanya sih di sekolah atau di instansi tertentu ya, di kantor-kantor tertentu ya. Kalau di komplek rumah sih aku gak tahu deh ada apa enggaknya ya. Nah, berbagai macam perlombaan pasti diselenggarakan ya sahabat Sora ya. Dari mulai lomba makan kerupuk, wah biasanya gitu. Lomba balap karung, ini anakku semangat banget nih mau ikutan lomba balap karung. Berharap mendapatkan medali emas jalur lomba 17-an. Lomba tarik tambang, panjat pinang, balap bakiak, segala rupa paku dimasukin ke dalam botol ya, terus nangkep belut, segala deh sahabat Suara ya, yang pastinya selalu ada. Nah, kira-kira mau mendaftarkan kegiatan apa untuk dirimu dan juga untuk anak-anak biasanya ya, atau orang-orang tersayang? Karnaval, jangan lupa yang selalu seru ya karnaval, hias sepeda, terus apa sih namanya yang pakai baju-baju tradisional gitu sahabat Suara itu. Jangan dandanin anak-anak pakai lipstik merah ya ibu-ibu ya, tolong ya, natural aja lipstiknya. Nah, gak usah dandanin, ini juga udah pada cantik kali anak-anak Maya sahabat Suara, please banget deh ya. Novos gak usah sembarangan ya kalau ngetik WhatsApp, nge-freeze teh gak hafal Pancasila, hafal gue. Coba lu ada di posisi gue deh ya kan, langsung tiba-tiba ngeblank, hela-hela sila keberapa ya, Pancasila kan dalam hati gitu ya. Kalau aku bacakan secara langsung ya, dari sila pertama sampai sila kelima, gimana tuh ceritanya ya. Tuh Teh Ari nge-WA aku, sila kelima cina, iya Teh, betul sila kelima iya kan ya. Awas ya Novos ya, coba aku cek kamu Novos, sila keempat Pancasila apa? Gak usah deh kamu kirim-kirim aku WhatsApp kalau kamu gak ngirim sesuatu buat aku yang kamu janjikan. Dari kapan teuing, Novos, emosi cina ya. Gitu deh sahabat Suara, ya udah sok didaftarin dari sekarang, karena kan takutnya nih gitu kalau anak-anak tuh kecewa loh, nanti tiba-tiba udah penuh kapasitas lomba balap karungnya, kapasitas lomba apanya gitu ya. Biasanya suka diumumkan beberapa waktu sebelumnya ya di komplek-komplek perumahan, atau mungkin di tempel gitu di papan pengumuman RT RW gitu ya. Jujur aku bingung sih kalau harus ikutan lomba-lomba apa ya, masakan gitu. Ada lomba bikin tumpeng biasanya sahabat Suara. Aku mah lomba ngabisin tumpengnya aja, aku pasti juara. Alias remok bahaya ya. Hati-hati di jalan sahabat Suara, buat kalian yang masih harus melanjutkan perjalanan jauh sampai dengan ke rumah untuk kembali ketemu lagi dengan orang-orang tersayang, memang butuh perjuangan yang sabar sayang.

0: keluarga Indonesia.
1: Iswara. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah. Menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
0: Sini tempatnya, suara warga Indonesia.
1: Iswara.

Santai FM, suara Bandung, suara warga Indonesia. For anyone who asking, ini adalah lagu terbaru, gak terbaru sih Andra. Udah dari Januari 2026, cuman kehalangin sama ego. Ya, ego kayak lebih dor aja gitu di request terus ya. Ini adalah Haru Biru, single kedua dari grup musik legendaris Padi Reborn. Dirilisnya Januari 2026, tapi baru sekarang-sekarang banyak yang suka Sobat Suara ya. Ini lagu yang lumayan panjang guys, 4 menit setengah cuy ya. Ini adalah lagu dari album studio terbaru mereka yang judulnya 28, yang diluncurkan untuk merayakan perjalanan 28 tahun band Padi berkarya di Pelantika Music Indonesia. Buat kalian yang suka, boleh banget, gak cuman ego atau lagu-lagu Padi zaman baheula gitu ya yang direquest, tapi juga ada Haru Biru. Tapi semoga hari Jumat yang gak haru biru. Happy-happy atulah, please banget. Udah bel kantor belum sih jam segini? Udah harusnya ya, kalau jam 5 tenggo gitu. Aduh, ketemunya sama macet, karena mungkin gak cuman kita yang berpikir pengen pulang tepat waktu dan juga sampai ke rumah dengan selamat gitu ya Sobat Suara ya. Aku tadi lihat itu meme di Instagram, Dra, lucu banget. Jadi selama ini kan suka susah tuh kalau mau izin tiba-tiba dari kantor. Nah, pura-puranya aktingnya lu nyuruh orang-orang terdekat lo buat nelfon. Jadi handphone lo kan bunyi tuh. Nah, pas bunyi lu istighfar. Jadi pas handphone lo bunyi lo angkat deh tuh. Terus lu langsung astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah Akbar, astagfirullah, ya Allah, ya Allah gitu. Sebutin aja, nyebut aja pokoknya. Nyebut sambil bawa tas, beberes chargeran, sambil pakai helm, sambil ngambil kunci motor, kunci mobil, sampai menuju ke parkiran.

kan kendaraan, jadi kayak orang tuh cuman, "Hei, kunaon ada apa?" gitu, tapi tidak bertanya karena kan kitanya lagi panik terus lagi ditelepon gitu. Ngeng aja. Udah. Kayaknya patut dicoba deh buat yang hari Jumat ini, mungkin agak susah buat keluar dari kantor ataupun keluar dari tempat aktivitasnya sahabat suara ya. Selamat memanfaatkan waktu leha-leha. Kalau udah beres kerjaannya mah, selamat memanfaatkan waktu jeda istirahatnya. Selamat menunggu momen untuk kapan enggak macetnya sahabat suara. Paling enak kalau di dekat tempat aktivitas ada coffee shop atau ada tempat jajanan gitu ya. Aku tuh hari ini mendamba ingin gorengan panas sahabat suara. Ih, susah tau dapat gorengan panas yang kayak baru diangkat pisan sama emang gorengannya. Terakhir kemarin makannya gue di Tahura dapat ya. Nah, tadi pagi-pagi di tempat fitness adalah, kan emang kayak kalau kita lagi mikirin sesuatu tuh datang jawabannya ya. Lagi ngangkat beban terus tiba-tiba datang beban yang lain. Datang gehu panas ejeng bala-bala. Ya gak bisa nolak dong. Masih panas langsung dihap gitu ya. Nikmat ya Allah, Gusti sama kopi panas. Nice banget ya. Lanjut tapi abis itu olahraga. Lebih berat untuk membakar gehu dan bala-bala yang sudah dimakan tadi gitu ya sahabat suara ya. Tapi kalau weekend mah udahlah, lupakan dulu diet sahabat suara. Nikmatin aja apa yang kita makan, apa yang kita jalani barengan sama keluarga dan juga orang-orang tersayang. Apalagi kalau misalnya sedang bersama orang-orang terkasih untuk menikmati malam yang sempurna. Ditambah pemandangan yang keren banget dari kota Bandung kita tercinta. Yuna ajakin kalian buat nongkrong di Damai Delights hanya di Intercontinental Bandung. Dago Pakar mempersembahkan Damai Delights The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajakin keluarga dan sahabat untuk nikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian opi ribs, breasts US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restaurant dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delight, where every moment become extraordinary. Ada yang nyangkut nih satu WA. Aku baca ya. Kang Indra mengirimkan WhatsApp. Info aja, Jalan Layang Pasupati lagi macet panjang, Teh Yun. Aduh, plus ada demo di daerah Pasteur. Serius, Kang? Lagunya Padiri. Ih, Kang Indra maafin banget. Padiri Born udah aku puterin barusan yang Haru Biru. Ya, gak bisa banget aku puterin satu lagu dari musisi yang sama di satu jam yang sama. Maafin ya. Jadi boleh diganti, Kang. Mau lagu apa yang lain aja, please ya. Info dari Kang Indra nih, sahabat suara ya. Di Jalan Layang Pasupati lagi macet panjang. Ini tuh arah yang kemana ya, Kang ya? Terus ada demo di daerah Pasteur Cenah. Hati-hati ya, sahabat suara yang mungkin sedang dalam perjalanan menuju dari ke yang ngelewatin Layang Pasupati dan juga kawasan Pasteur Gasibu dan sekitarnya ya. BTW Indra, lu tau gak kemarin ada yang, aduh sensitif banget sih, ada yang mengakhiri hidupnya di kawasan flyover. Di situ Indra, serambi gak sih sama motor-motornya? Tapi gak terekspos ya informasinya ya. Mau weekend gue Gak mau sahabat suara, semoga ditang tayungan ya sama yang maha kuasa ya sahabat suara ya. Kita, keluarga kita, orang tua kita, teman-teman, anak-anak, suami, istri, pasangan ya sahabat suara ya. Semoga selalu didekatkan hatinya gitu ya bersama dengan sang pencipta. Selalu mengingat kalau kita sudah dilahirkan ke dunia menjadi pribadi yang begitu sempurna gitu. Meskipun perjalanan dalam kehidupan gak selalu mulus dan sempurna ya sahabat suara, tapi kita adalah makhluk yang paling sempurna gitu ya. Please banget, mari kita syukuri gitu ya apa-apa yang sudah digariskan oleh yang maha kuasa. Tapi please jangan lakukan hal yang enggak-enggak. Sayangi ususmu. Nah, ususmu cina jual iklan. Sayangi dirimu guys maksudnya. Udah pada nyampe mana nih? Masih macet ya sahabat suara. Oh, wow. Berapa lama lagi? Lihat mapnya deh.
Karena siapa tahu ditunjukkan jalan yang lebih simpel, yang lebih mudah, yang lebih bisa sampai ke tempat tujuan. Lumayan menghemat waktu. Tentu sih kalau lagi macet gini ya, biasanya semua sama aja, Sabah Suara sama aja macetnya. Jadi gak ada yang lebih cepat, gak ada yang lebih mudah ya. Sama aja tuh, lihat, ih pada detisan, ya Allah. Jalan terusan Supratman, ini dari ujung Supratman Sabah Suara menuju ke kawasan Cicadas dari Ahmad Yani juga macet sekali, padat sekali. Sabar ya Sabah Suara ya. Aku temenin sama lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara pilihan terbaik ya. Siapa tahu lagu tulus ini bisa bikin kalian yang lagi emosi sedikit cooling down. Titi DJ ya guys, bukan Titi DJ Teh Yuni.

0: FM-nya, Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di Heated Infinity Pool. Ikuti juga Sunrise Yoga atau jaga kebugaran di Fitness Center. Lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi, serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di The Restaurant, hingga Gulali Gelato Bar and Patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Oleh banyak cerita mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan Kancil Club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi

0: Kika.com/Bandung.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

FM is Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, untuk para pengguna dari Melsa Internet Service Provider, kita informasikan nih, sejak tanggal 2 Juni 2026, Pemkot Bandung sedang melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Info lebih lanjut silakan hubungi hotline WhatsApp Melsa di 817-107-688. Sudah magriban, sahabat Suara, sudah absen pulang kantor, sudah tutup toko, sudah selesai shift kerjanya, tugas-tugasnya beres, ditutup dulu bukunya, menisa stres dari tadi ngerjain aja tugas-tugas dan pekerjaan yang banyak itu ya, sahabat Suara. Kadang-kadang kita nggak menyadari sih kalau ternyata tubuh kita, mata kita tuh punya batasnya atau punya limitnya gitu ya, sahabat Suara ya. Jadi makanya kayak udah gitu. Teman-teman sih bilang misalnya di sekitar kantoran kalian atau mungkin di sekitar gengnya kalian, udah atuh kalian teh gawe wae geus bararalik cenah ya. Seneng ya kalau dalam satu geng ada yang saling mengingatkan dan saling care dengan kita, sahabat Suara. Ini apalagi ya, ada sebuah riset dari Harvard Business nih, sahabat Suara. Kalau cowok, entah itu teman kantor, teman kuliah, teman sekolah, teman sekelas gitu ya, atau teman di lingkungan kalian yang cowok, kalau dia ternyata mendengarkan nasihat atau saran dari cewek, cenaya, katanya bakalan lebih nurut dan lebih pintar cenah dalam mengambil keputusan saat lagi ada masalah. Jadi kayak misalnya, udah atuh lu teh pulang dulu, nanti sakit loh. Kalau cewek yang bilang si cowok itu, oh atuh ya, yaudah atuh ya, cenah. Memutuskan dengan sangat cepat dan tepat cenah mengambil keputusan. Tapi ketika teman cowoknya lagi yang bilang, bro, ngus atuh gawe wae cenah. Kalau bro kagok cenah gitu, merenan ya, kurang lebih seperti itu informasinya menurut riset, sahabat Suara. Tapi ngeri hati-hati loh ngobrolnya sama lawan jenis ya, di kantor atau dimanapun, sahabat Suara. Dijaga jaraknya, jangan terlalu dekat, karena kalau sudah dekat-dekat nanti merapat ya, nanti lekat. Membahayakan itu mah, sahabat Suara. Cari aman aja. Mau dikasih nasihat sama cewek atau sama cowok, yang penting kitanya gak usah telan bulat-bulat juga ya.

Lagi si cewek atau si cowok yang berbicara dengan kita tuh mungkin punya maksud terselubung atau niat tertentu ya. Jadi balik lagi gimana kita ya mau memutuskan berbagai macam halnya mah. Begitu loh sahabat Suara ya. Nah kalau hari ini gimana? Malam ini gimana? Sudah memutuskan mau pulang pakai apa? Mau pakai ojol, mau pakai mobil, motor ya, bisa macet tante. Dicekelah mapnya ya. Mau makan apa ya? Seafood, mau makan roti bakar, cimol, batagor aja lah, atau mie aja ya nanti di kosan, cina. Apapun itulah, semoga nikmat ya sahabat Suara. Masih banyak lagu-lagu Indonesia enakan dan juga mancanegara pilihan terbaik yang udah aku siapin untuk nemenin malam harinya kalian. Seperti lagu yang satu ini, Romansa gak sih sahabat Suara? Diputerin untuk bikin kalian merasa nyes.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
3: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
3: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Suara Bandung, suara warga Indonesia. Ayang Roni Parulian. Gemes ih, kapan ya? Musisi-musisi Indonesia datang lagi ke studionya Suara Bandung. Doakan segera ya sahabat suara. Tapi kalau sekarang mah ya, mari kita doakan semoga kerjaan kalian cepat beres, kegiatan cepat selesai biar bisa cepat-cepat pulang. Karena besok sudah mau weekend, Sabtu Minggu, lalu ditambah dengan momen libur 17-an di hari Senin mendatang. Ingat liburnya hari Senin, jadi Selasa kalian akan kerja, sekolah, aktivitas seperti biasa ya sahabat suara ya. Nah, ngomong-ngomong soal weekend, biasanya identik dengan momen yang dihabiskan barengan sama keluarga. Rasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobby dengan desain yang mempesona, beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat juga berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara. Di antaranya ada kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta kanci club untuk anak-anak. Lengkapi juga pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge, dan liburan kalian bakalan lengkap banget dengan hadirnya destinasi rooftop dining ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Ada juga vinil, di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Reservasi dan informasi lebih lanjut hubungi telepon di 022 87 80 6688, atau follow Instagram at hotelindigo_bandung, atau kunjungi aja websitenya di www.hotelindigo.com/bandung. Sahabat suara, dengarkanlah aku. Makasih loh sudah dengarkan aku. Eh, ada ini loh. Bentar. Tadi teh ya, aku teh asal ngelihat ada WhatsApp yang masuk sahabat suara. Ada Kang Asep Lin dong nge-WhatsApp. Sore menjelang malam Teh Yuni, lagunya oh Titik Nadir Kahitna sudah aku putarkan tadi ya. Kahitna featuring Monita Tahalea. Lagunya buat yang baru pada pulang kerja, semoga sehat terus pejuang rupiah. Amin ya. Terima kasih. Udah capek sahabat suara, lelah sekali seharian beraktivitas ya, dari tadi pagi subuh malah aku mah sampai dengan menjelang malam ini masih belum kelar juga, karena habis ini masih harus rekaman sama OPP Hendra untuk berbagai macam iklan spot yang akan ditayangkan di Suara Bandung. Lanjut lagi nanti nyupir ke rumah menghadapi macet, langsung lagi masak makan malam, lanjut lagi kaditu ah gusti. Sing panjang umur sadayana sahabat suara sararehat. Banyak keberkahan dalam kehidupannya, rezeki yang berlimpah ruah gitu ya sahabat suara ya. Pokoknya rezeki berlimpah tidak berkesudahan untuk semua pendengar-pendengar aku. Kagak bisa request, udah mau closing. Maafin ya, ya Allah. Siapa nih yang tiba-tiba request? Rian Varian. I'm sorry, aku sudah mau closing. Aku cuma bisa bacain kamu aja ya. Pulang dari Jampang lelah sekali Rian. Lagunya habis ini ngikutin aja ya, karena jadwal siaran aku udah habis. Sekarang jatahnya aku puterin playlist dari Music Director Iswara Network Jakarta. Lalu nanti gabung lagi ke network. Jadi aku sudah sudah tidak bisa memutarkan lagu-lagu yang kalian mau. Aduh, udah mau closing teh, mending banyak yang WhatsApp. Udah tuh guys, kalian gak ngebolehin aku menikmati weekend aku. Plus banget. Ada Tresna tuh tinggal. Hai Teh Yun. Hai, udah aku mau pulang. Eh, ini mah harus disapa Ndra Gegeduk. Om Ei. Om Ei, malam, mau say hi aja cenah. Sehat-sehat buat semuanya ya. Ada Yuni sama Hendra, Om Ei di studionya Iswara Bandung. Sahabat suara disalamin juga sama Om Ei. Sehat-sehat cenah ya, menjelang weekend terutama ini kan. Panjang soalnya perjalanan weekend 3 hari ke depan ya. Buat Teh Yuni dan semua pendengar aja katanya sehat-sehat. Om Ei juga, buat Om Ei dan juga tim Bandung Kunafe, sehat-sehat semuanya ya. Tuh kan Om Ei. Gara-gara bacain WA Om Ei, weh teningali di komputer udah mau nyambung ke network ya. Om Ei, nuhun ya. Sengaja cenandra tinggali kirim WA biar gak pulang Teh Yuni. Ih, orang aku mau rekaman iklan Om Ei. Masih banyak kerjaan di kantor. Om Ei mau roti. goreng tuntung. Oh Mei, tapi aku lagi diet yang manis-manis mah, tapi pengen roti, mau soft bread. Tapi aku udah mau pulang, Mei. Bisa kali Senin, Mei. Jangan siksa Om itu. Ayah ngayang nah, ayah ari lagu cina udah gak bisa diputerin cina dari siaran Taeyun. Iya aku udah mau closing ari, oh itu roti cina mau. Itu mah beda lagi ya, lain hari. Well anyway, terima kasih banyak Sahabat Suara sudah mendengarkan siaran Suara Santai edisi hari penutup minggu ya, edisi penutup Suara Santai hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Siap cina, aman aman, siap Om Maci ya. Jangan Senin, Atundra kan mau lomba panjat pinang lu teh. Nanti engap tings ya. Selasa aja Omei, Selasa. Sekarang saatnya ini putarkan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara keren lainnya, menemani Sahabat Suara yang baru saja selesai beraktivitas, yang masih dalam perjalanan menikmati kemacetan. Ayo kita enjoykan Sahabat Suara. Selamat menikmati long weekend di hari Jumat ini, masuk ke Sabtu, masuk ke Minggu, masuk ke Senin kita 17-an, yang pastinya akan selalu ditemani oleh lagu-lagu terbaik dari 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sampai ketemu minggu depan guys. Happy long long long long weekend.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara di antara pusaran ini. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dagopakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
2: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
2: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota beri pesan khusus untuk Paskibra Kota Bandung. Peringati hari ulang tahun ke-81 RI, PT KAI berlakukan diskon khusus. 200 peserta ikuti kompetisi panjat dinding. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memberikan pesan khusus kepada anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka Kota Bandung yang akan menjalankan tugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Di hadapan para anggota Paskibraka, Farhan menekankan tugas yang mereka emban bukan sekedar menjalankan rangkaian gerakan baris berbaris, pengibaran maupun penurunan sangsaka merah putih. Lebih dari itu, mereka membawa simbol persatuan bangsa yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Farhan mengapresiasi kedisiplinan, kerja keras, dan tekad para anggota Paskibraka yang telah menjalani berbagai tahapan latihan untuk memberikan penampilan terbaik pada momentum kemerdekaan. Menurutnya, pengalaman menjadi Paskibraka merupakan bagian penting dari perjalanan kehidupan para anggota yang kelak akan dikenang. Oleh karena itu, para peserta diminta tidak hanya mempersiapkan fisik, tetapi juga membangun keteguhan hati, kejernihan pikiran, dan kesadaran sebagai bagian dari generasi penerus bangsa.
3: Makanya tidak banyak pesan yang ingin saya sampaikan sebagai wali kota. Saya tidak perlu menyampaikan bahwa apa yang sedang kalian kerjakan, apa yang sudah kalian rintis, dan apa yang sedang kalian tuju adalah sebuah perjalanan yang tidak pernah ada hentinya. Jika yang terbaik, belas aktif, tidak hanya langkah yang seragam, tidak hanya pandangan yang tajam menatap ke depan, tidak hanya dada yang didusungkan, tetapi juga hati yang kuat, pikiran yang terputuskan, dan niat memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
2: Untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia mengajak masyarakat menikmati perjalanan pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2026 dengan memanfaatkan program diskon yang disediakan bagi masyarakat. Pada momen kemerdekaan, PT KAI memberlakukan diskon tarif sebesar 17% untuk seluruh perjalanan kereta api kelas ekonomi komersial dan tarif Rp8 pada perjalanan kereta api komuter lain mulai tanggal 14 Agustus hingga 17 Agustus 2026 untuk perjalanan pada tanggal 17 Agustus 2026. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan selama periode tersebut terdapat 13 layanan kereta api yang mendapatkan program diskon. Dengan kapasitas lebih dari 4.000 tempat duduk kereta api ekonomi komersial, keberangkatan awal dari wilayah Daop 2 Bandung.
4: Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, menghadirkan tarif promo 17% bagi pengguna kereta api ekonomi komersial. Kami juga memberikan tarif Rp8 bagi pengguna KA komuter lain. Pembelian tarif tersebut dapat dilakukan mulai tanggal 14 Agustus sampai dengan 17 Agustus untuk keberangkatan pada tanggal 17 Agustus. Penghadiran tarif promo dan juga tarif Rp8 ini tentunya bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada semua pengguna jasa kereta api menikmati perjalanan menggunakan jasa layanan kereta api pada masa hari kemerdekaan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung. Bandung Retail 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di Kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang nih ke semua orang, hayo tuh ajak yuk semuanya rame-rame. Bandung Retail 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Retail diskonnya banyak, promonya melimpah. Mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Great Sale 2026. Ingat ya, Bandung Great Sale 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sebanyak 200 atlet panjat tebing yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia mengikuti kejuaraan panjat tebing yang digelar oleh perusahaan aparel olahraga Eiger. Kegiatan bernama Independent Sport Climbing Competition atau ISEC ke-17 tersebut berlangsung mulai Jumat kemarin hingga 17 Agustus di Eiger Adventure Store, Jalan Sumatera, Kota Bandung. Ketua Pelaksana ISEC 2026, Narawita Raga, mengatakan event tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan panjang olahraga panjat tebing modern di Indonesia, sekaligus menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung generasi atlet panjat tebing berprestasi level nasional. Nara menambahkan perkembangan panjat tebing Indonesia yang luar biasa menjadikan ekosistem yang sedang menjadi tren di masyarakat.
1: Secara tren, panjat tebing ini sudah menjadi salah satu alternatif juga buat masyarakat umum berolahraga ya. Panjat tebing itu lebih ke endurance sekali kan ya, jadi emang kayak kalau teman-teman tahu istilah workout kan, beban yang diangkat tuh emang beban badan sendiri. Tapi di panjat tebing ini saya pernah cobain beberapa kali juga, emang ada sisi funnya di mana kita mecahin, menyelesaikan jalur, lain-lainnya dan kayak gitunya. Itu kan jadi salah satu olahraga yang menarik gitu untuk dicoba kayak gitu sih. Mungkin itu yang akhirnya di mana climbing ini menjadi alternatif dan akhirnya jadi pilihan setiap orang juga sekarang.
2: Terkait dengan berita sebelumnya, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengapresiasi positif digelarnya secara rutin kegiatan kompetisi panjat tebing yang digelar oleh Eiger. Salah seorang pendiri FPTI, Mamai S. Sali, mengatakan kompetisi ini telah melahirkan banyak atlet berprestasi dunia yang mewakili Indonesia di kancah internasional, termasuk Frederick Leonardo, peraih medali emas pertama untuk panjat tebing Indonesia di Olimpiade Paris 2024.
6: Kehadiran ECC, Eiger Climbing Center ini sebagai apa tempat berlatih, bertemu banyak artis dan anak-anak band kayak gitu, pada main manjat gitu. Dan senang gak itu? Ya kita terbuka aja. Kalau dulu pengetahuan tentang ilmu memanjat, ilmu gerak, ilmu wah dan sebagainya itu, nutrisi manjat atau itu sangat sulit sekali. Sekarang sangat terbuka. Jadi kita juga bisa mengejar ketinggalan, prestasi juga mulai terasa sekali.
2: Masih terkait dengan berita sebelumnya, faktor keamanan dan jalur yang harus dilalui para peserta menjadi fokus utama dalam kompetisi panjat dinding yang ke-17 kalinya digelar oleh Eiger pada tahun ini. Juri ISEC 2026, Amanat Fadilah, mengatakan, selain itu panitia memasang nilai skor pada dinding panjat, sehingga kompetisi berlangsung lebih fair dan penonton bisa langsung nilai yang diperoleh para peserta. Reporter Suparno Hadisaputro kembali melaporkan, Amanat berharap kompetisi akan menghasilkan atlet yang kedepannya bisa bersaing dan menghasilkan prestasi di tingkat internasional, seperti halnya para pendahulu mereka.
7: Untuk tiap kompetisi sport climbing itu yang selalu kita tekankan terkait dengan safety-nya, teh. Di samping jalurnya yang harus menarik, yang lebih utama itu safety-nya. Karena harus safety, kalau olahraga nggak safety, ngapain olahraga? Kalau untuk tahun ini, kalau untuk klik sebetulnya tidak ada perubahan peraturan, hanya untuk tahun sekarang itu ada nomor 10-20, jadi untuk para penonton itu tahu nilai berapa yang mereka dapatkan. Jadi lebih fair, lebih entertain, lebih dapat dimengerti oleh penonton yang bukan pemanjat.
8: Dalam semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Sosial Kota Bandung mengajak kita mengenang perjuangan yang telah mengantarkan bangsa ini pada kemerdekaan sekaligus melanjutkan semangatnya melalui karya dan kontribusi nyata. Indonesia dibangun dari keberagaman. Perbedaan suku, budaya, bahasa, dan latar belakang menjadi kekuatan ketika kita bersatu dalam tujuan yang sama. mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari jaga persatuan, hormati setiap perbedaan, dan bersama menghadirkan kesempatan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sebab kemajuan Indonesia bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Setiap langkah, sekecil apapun, ketika dilakukan bersama akan menjadi kekuatan untuk membawa bangsa ini semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Bandung.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
2: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
9: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rosendavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
1: 101,4 FM Suara Jakarta.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beril Rasan Davi pengen bacain update-update dari lo dulu, sahabat suara.
1: Hey.
0: Langsung aja kita masuk ke yang pertama. Ada yang titip salam dari Aldi. Mau titip salam buat kembarannya Aldo namanya. Wede, Aldi Aldo. Titip salam bang buat kembaran gue si Aldo katanya. Semoga lancar-lancar di negara orang. Waduh, lagi ngapain nih kembaran lo cuy? Sehat-sehat ya bro ya. Jangan lupa being adaptive kok di negara orang tuh ya. Soalnya kan ada peraturan-peraturan yang mungkin kita belum terbiasa gitu. Dan termasuk baru buat lo. Oke, good luck bro. Ini ada dari Putri juga yang pengen update udah sampai rumah katanya. Soalnya di jalan tadi macet banget. Eh sumpah lo tadi di jalan tol TB Simatupang tuh macet deh. Lagi macet-macetnya. Kayak gue mulai mengingat polanya nih. Menyadari polanya bahwa setiap bulan atau setiap berapa bulan tuh pasti ada pembetulan jalan tol gitu. Gue gak tahu apa yang di semen atau maintenance apa segala macam gitu. Soalnya bulan lalu sempat gak macet. Kok sekarang jadi macet lagi gitu. Update tadi juga di kantor gue di MRA Media, ada The Rockin' Live dan juga Iswara.

kita ngadain beberapa lomba gitu sahabat suara. Ada gue menang lagi, gue dapet mukena. Iya mukena. Ya buat siapa lagi lah, bukan buat gue pasti. Terus gue dapet kaos juga. Jago gue, kompetitif. Bener dah. Tadi lombanya itu masukin pulpen ke botol, biasalah ya. Terus pindahin gelas ke garis finish. Tapi mindainnya gak boleh pakai tangan, harus pakai. Jadi balon lo masukin ke dalam gelas, terus lo tiup. Jadi dia akan mencengkeram gelasnya gitu. Gitu. Ini soal lagi banyak banget. Gue liat di Instastory orang-orang tuh kantornya tuh lagi pada bikin lomba 17-an. Update-update dong di kantor lu tuh udah bikin belum sih? Dan juga kalau udah bikin, kasih tahu lombanya apa aja, seru atau enggak gitu ya sahabat suara ya. Update-nya di WhatsApp-nya Suara aja di 0816 114 1014. Ditungguin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
3: Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

perayaan dalam rangka merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Ya, udah pada ngadain belum di kantor masing-masing? Coba. Ini ada dari Siska, di kantornya udah bikin kak, tadi seru banget bikin lomba karaoke gitu. Wah itu seru sih. Kadang-kadang tuh lomba itu tuh berdasarkan seberapa heboh kantor tersebut. Kemarin gue nge-MC di Badan POM. Demi apapun seru banget, orang-orangnya seru banget. Gue gak expect loh, gue kira yang kayak pasti serius banget nih orangnya gitu ya di kantor ini. Ternyata enggak. Jujur, gue nge-MC di sana kayak nonton bola. Gitu. Padahal lombanya fashion show sama band. Tuh bener kayak buset, mereka tuh niat banget Sahabat Suara, niat bikin poster untuk dukung divisinya masing-masing yang berlomba. Keren-keren, salut-salut. Prof Taruna selaku Kepala BPOM, terima kasih sudah mengundang saya untuk MC ya. Info setahun ke depan jadwalnya masih kosong. Enggak. Tapi kalau mengundang-undang lagi bisa diatur Pak, kalau dengar. Sehat selalu Bapak. Yeah. Ini ada dari Danu. Danu kantornya belum bikin nih, rencananya minggu depan hari Senin. Wah, pas banget tuh biar membara. Awal-awal minggu dikasih lomba-lombaan. Semangat kerja lo. Oh iya. Gue masih siaran sampai jam 10 malam nanti. Jadi lo boleh update-update. Kantor lo gimana sih, udah pada nyelenggarain belum sih dalam rangka merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ini yang ke-81? Update-nya di mana? Di 0816 114 1014. Let's go.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasan Dafi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril di jam keduanya. Beril siaran, let's go.

Temenin lo lagi di jalan, mungkin yang masih lembur di kantor sekarang, atau mungkin udah sampai rumah. Dan pengen ngucapin happy weekend!

masih ngomongin soal fenomena Instastory gue yang hari-hari ini belakangan tuh kayak banyak banget yang kantornya lagi ngadain event dalam rangka merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-81. Pertanyaan gue, apakah kantor lo semua sudah mengadakan event tersebut? Lomba-lombaan, karena Iswara udah jujur telak udah.

lomba memasukkan, enggak, lomba pakai sarung sambil mantul-mantulin balon ke atas. Jadi tuh gue dikasih waktu, gue disuruh pakai sarung perfectly, tapi gue sambil mantul-mantulin balon ke atas, balonnya nggak boleh menyentuh tanah. Nah, menang gue. Beril si rajin sholat, telek gue. Yang kedua, gue menang lomba apa tadi ya? Oh, itu tadi yang gue jelasin, mindahin gelas dari garis start ke garis finish. Tapi gak boleh pakai tangan mindahin gelas plastiknya. Mindahinnya harus pakai balon. Balonnya itu lo tiup. Jadi dalam keadaan balon masih kempes dalam gelas, lo tiup. Jadi dia tuh gak, balonnya tuh mencengkram gelas tersebut. Gue bawa ke garis finish gitu. Terima kasih buat Bang Buluk dan juga Agoy and team yang sudah menyelenggarakan perlombaan 17-an yang mantap banget. Demi apa gak ada suaranya? Ada kok suaranya, emang ada suaranya? Gue tuh lagi live di TikTok juga, sahabat suara. Tapi kata sahabat suara yang di TikTok gak ada suaranya. Oh my God. Bentar ya, kita break dulu sahabat suara. Jadi buat lo yang pengen jawab di malam hari ini, topik malam hari ini kenapa, topik malam itu gue pengen nanya ke lo, antar lo tuh udah bikin acara-acara kayak gitu belum sih? Nah, kalau iya, coba report seru gak? Apa aja lombanya? Kasih tahu gue di TikTok. Kita lagi live sekarang di iswara.network. Oke, okay, I'll be back. Kita masuk ke Discord ya dulu.

0: Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Koboi Junior kamu diputerin di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Halo. Nih siaran lagi gak sendiri sahabat suara.
1: Mang, saya temenin anak bontot saya guys.
2: Bentar bu, ini lu pakai mic itu bu.
0: Ini ada bos gua. Ini lu yang denger. Nih lu harus tahu ini bos gua ya.
1: Ini gimana sih bun?
0: Tarik aja.
1: Taruh dulu. Lo ngomong aja udah. Iya.
0: Introvert gue.
1: Sejak kapan lo introvert?
0: Ini gak ada yang mau ke studio apa di luar masih rame?
1: Gue cuma ngomong. Guys, gue kena prank. Pada saat Daryl ngasih demo siaran ke gue. Untuk siaran malam. Taruh dulu masih mic-nya. Oh sini.
0: Oh iya, itu dong.
1: Oke. Okay. Suatu hari gue ngajak Daryl untuk siaran malam. Daryl mau gak siaran malam? Oke bisa kak. Oh suaranya kalem, condan, womanizer. Oh bisa nih buat siaran malam. Dia naik-naik meja, dia naik-naik kursi.
0: Udah tanya yang lain.
1: Gue kena prank guys.
0: Tanya yang lain, gue kalem. Gue gak pernah gue diri-diri.
1: Sejak kapan kalem? Gue tanya. Sorry.
0: Ya, suara ini adalah radio yang kalem ya, sahabat suara. Buat lo yang lagi di mobil dengerin, kalau 101,4 FM, suara radio kalem. Jujur, radio kalem. Bener, telak. Radio kalem, telak. Orang-orangnya itu serius.
1: Kenapa? Ada
0: masalah. Gue lagi sadar sama bos gue. Kita lagi ngomongin soal kantor kalian tuh udah pada bikin ini belum sih? Bikin acara-acara menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang 81. Nah, kita tadi baru bikin. Kasih tahu, Bu.
1: Jadi kita udah bikin lomba hari ini.
2: Pakai ini. Ih.
1: Gimana copotnya?
2: Tinggal dicopot.
1: Mana coba gue tanya? Kita lihat
2: tuh,
1: coba.
2: Tuh, apa bisa? Tuh. Ngomong.
1: Dia marah-marah dong.
0: Iya.
1: Ini enggak sok.
0: Love you.
1: Oke. Okay. Enggak sok. Tadi apa? Oke. Okay. Yeah. Guys, kalau tadi yang ngelihat dari siaran gua enggak suka dilalangin mic.
2: Oh, iya,
1: kalau tadi yang ngelihat dari siaran sore dari jamnya Jila sama Eja, kita mengadakan lomba dari tim broadcasting media department. Coba.
0: Gimana, seru nggak?
1: Pada lihat TikToknya nggak?
0: Tadi live TikTok juga. Gue ikutan lomba. Produser pagi Buluk ikutan. Semua ikutan. Butika nih kemana ya? PD itu harusnya ikutan, tapi dihilang. Nah, ini pengen tahu nih gue nih.
1: Citra.
2: Ngapain sih?
1: Enggak, Citra bilang, Citra siapa itu cantik amat. Yang cantik Beryl kan maksudnya kan? Yang cantik Beryl kan?
0: Ya, Citra-Citra itu penonton di TikTok. Kita lagi live di TikTok juga, iswara.net.
1: Citra, ini abonku ya, anak bontotku yang kusayang. Kalau mau disayang-sayang ya cukup di on air aja. Kalau sayangnya sama aku sih aku terima kasih banget.
3: Balik ya guys.
0: Ada Farah.
1: Farah juga. Sini Farah.
0: Tadi kita habis bikin.
1: Tadi kita. Kapan lagi kan kita muncul? Guys.
3: Mas, capture nih kapan lagi guys?
1: Guys, saya coba capture.
3: Gue kemalem coba. Jarang-jarang nih.
0: Tadi kita habis bikin. Tadi kita habis bikin acara 17-an.
3: Asli.
0: Gimana seru nggak Far? Nih Farah tuh salah satu yang. Farah tuh salah satu yang ambisius.
1: Gue baru pertama kali nemuin seorang Pisces ambisius segede Farah.
3: Emang ya?
0: Lu parah sih Far.
1: Asli Far.
0: Lu telak.
1: Masalahnya gini, pasangan saya Pisces. Nggak seambi Anda.
0: Okay. Lu parah lu.
1: Boleh pegang sendiri gak, Bu?
0: Bisa dipegangin sama bos, ini bos lo.
3: Enggak, lu gak segituin gue. Kan tadi lo harusnya.
0: Wait, sorry.
3: Halo, Claudim 18. Kita ketemu di malam hari ini, di hari Jumat ya.
1: Parah, gak kelihatan di kamera.
3: Kelihatan?
1: Kurang kiri.
3: Lihat videonya, iya. Enggak, aku tuh kayak gini. Aku tuh emang kayak suka banget. Glenka! Hai, akhirnya aku muncul. Udah banyak-banyak orang-orang
0: tuh. Ini ada yang dengerin dari mobil loh, Far.
3: Iya, halo semuanya. Ini on air.
0: On air?
3: Oh, dikirain di TikTok aja. Halo sahabat suara yang lagi di mobil. Suara aku udah mulai habis nih, kebanyakan teriak-teriak.
0: Iya, ada saran gak buat yang dengerin radio dari mobil harus jangan ngantuk apa gitu-gitu?
3: Oh, enggak. Kalau aku...
0: Tips jangan ngantuk nyetir di mobil?
3: Susah. Biasanya lagu ya kan, kita karaokean gitu. Tapi kalau misalkan udah ngantuk banget, ya melipir aja dulu gitu. Walaupun susah ya.
0: Atau gak sedih cemilan?
3: Bisa.
1: Tujuh gak kalau Beryl sama Farah tandem?
3: Iya. Waktu itu dia bilang FNB, gue udah pernah cerita iya. juga Beryl.
0: Lo mau gak sama gue?
3: Hah?
0: Malam sama gue.
1: Gimana-gimana?
3: Ntar dulu.
1: Pertanyaan
3: lo tuh mesti
1: konkret.
3: Ya taruh deh. Kenapa Katika ikut ini juga ya? Iya. Ini juga nih.
0: Ntar diomelin sama Kinos. Pagi-pagi Kinos. Oh kotor.
3: Ada Flow. Hai Flow. Tumben Farah kemalam enggak. Halo Ardi.
1: Safo sama Kak Farah. Hai.
3: Aku lagi. Aku biasa, kita habis kayak...
1: Oh iya dong, tentu. Farah didikasi. Karena tadi kita habis lomba.
0: Butik ada yang bilang, perut lo buncit.
3: Jangan dibacain
0: coba,
3: gitu.
0: Coba.
3: Maca.
0: Nggak, coba.
3: Halo,
0: respon, nggak apa-apa.
3: Besok Kak Farah libur ya, menurut Ngana. Besok tuh. Sabtu semua juga libur.
1: Nggak, gue kadang bingung.
3: Tadi menang dong aku. Dari 5, 1 yang menang.
1: Bilang perut gue
0: buncit, siapa lagi.
1: Tuh Ananan.
3: Emang lo dua? Oh iya lo menang tadi.
0: Bentar, ini ada yang bilang Aji. Here we go FNB.
3: FNB benar.
0: Any response?
3: FNB. Tapi lucu sih kita bikin konten FNB
0: kalau nggak saya. Ya makanya lo mau nggak siaran sama gue malam?
3: Kalau gue sih mandatory aja. Cuman kalau mendingan lo siaran siang, Ber.
0: Nggak mau.
3: Ya udah berarti nggak jadi.
0: Sesimpel itu.
1: Kalau berdua yang ngatur ya.
3: Iya sorry.
0: Sesimpel itu.
3: Yeah. Sorry bos. Tuh, Butika ya, FNB Gas.
0: Ya udah gini deh.
3: Terima
0: kita
3: kasih, Glenn,
0: tadi pertanyaan pertama gua, tadi kita abis ngadain acara 17-an yeah, di kantor. Gimana banget. Gimana responnya?
3: Ini seru banget ya karena memang selama setahun gua tuh selalu menunggu-nunggu. Perlombaan-perlombaan kayak gini.
0: Ada enggak lomba-lomba yang lo ikutin waktu kecil?
3: Ada. Enggak, tapi sebelum ngomong ke situ kenapa gua sangat menunggu-nunggu lomba? Karena ini adalah salah satu waktu di mana kita semua bisa ngumpul.
0: Iya, susah banget anjir. Gua hari-hari siaran malam sendiri mulu.
1: Gue cuma ya bilang, kan? Ngumpulin penyiar tuh susah, guys. Nah,
0: kecuali gue.
1: Masa?
0: Gue gampang, lo kumpulin aja gue.
3: Enggak, ya, waktu kan pas gue minta tolong ya. Backup.
0: Ya kan gue lagi MC, Far.
3: Gak bisa, yang
0: Far, minta tolong brand.
3: Anak aku sakit tau kan, Kak.
0: Far, gue ada brand, kan? Demi Allah, Far. Gue ya, di tengah-tengah MC
3: lo,
0: itu.
3: Lo pernah pap, tapi pap bohong, kan?
0: Ini apa segitu?
3: Tau kan, guys, pas aku anak aku sakit kan tau kan semuanya. Tuh, Beryl tuh aku mintain tolong, terus kayak, sorry, gitu. Gak bisa deh, parah.
0: Gila.
3: Padahal Katika udah kayak, coba gue pantau ya. Siapa yang gak mau bantuin, cie.
0: Gitu. Zolim, Farah sama Isis itu setara gitu loh.
3: Astagfirullahaladzim, coy.
1: Aku cinta Zolim, Smart Zolim. Prime, bismillah dapat oke.
3: Okay. Oke.
0: Okay. Yaudah, ya. Pokoknya tadi kita abis ngadain 17-an, gimana? Ya.
3: Seru banget.
1: Ayo dong yang pada nonton, komen gimana nih kita effortnya. Super dadakan. Hadiahnya juga super dadakan.
3: Ini ya. Lagi mau ada apaan sih?
1: Oh saya sedih ya yang nonton gitu-gitu.
3: Yang pakai rompi cantik emang.
0: Yang pakai kaos putih ganteng gak?
3: Nah itu enggak. Anaknya tuh dia FOMO-an ya.
1: Siaran kita bro aja Far.
3: Iya benar deh.
1: Udah Beryl gak usah siaran.
2: Kita ke lagu dulu kali ya.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beno Rasandavi, Tika Indria, Farah Fairuz.
1: Masih nemenin sahabat suara. Ternyata ini udah menjadi ini ya, ujung perjumpaan.
0: Closing. Tapi gue pengen lo dengerin sebuah voice note dulu.
1: Oke. Okay.
0: Dari sahabat suara. Ini ada dari
1: curhat.
0: Ntar, salah.
1: Enggak apa-apa, Ber. Namanya manusia, tempatnya salah.
0: Iya,
1: santai aja.
0: Belum ke pause ini.
2: Apalagi saya, bos, nih. Tempatnya salah.
0: Nah, itu dia. Dengerin. Ini curhat. Habis itu lo respon ya.
3: 101.4 FM Iswara, Suara Warga Indonesia. Hai, Bu Meril dan Bu Tika. Ini agak OOT, alias random, pengen nyiapin aja. Gue kepengen ngejelasin sedikit pikiran gue. Jadi, gue dan pasangan gue tadi habis deep talk, ngomongin tentang mending temen yang blak-blakan atau temen yang baik itu baik banget. Tapi ending-endingnya tuh sifatnya tuh ya baru ketahuan pas ada problem gitu. Nah, dari kekecewaan yang gue rasakan, kayaknya Beril tahu nih, Beril tahu deh apa yang gue maksud, yang gue dibikin kecewa berat sama temen gue. Nah, kayak gue ngerasa kayak orang yang kalau ngomongnya blak-blakan itu tuh lumayan ini loh, lumayan kalau ngasih advice tuh menurut gue masuk di otak gitu loh. Gimana menurut kalian? Coba ya share opinion kalian. Thank you.
2: Gue boleh gue jawab duluan gak?
4: Boleh.
2: Yang blak-blakan itu justru dari hati. Dan itu adalah justru tanda sayang,
1: yeah.
2: Tanda kepedulian. Kalau udah
1: kepedulian.
4: Sorry, mamak bos.
5: Parah,
1: dicengin. Sorry bos.
2: Aku juga ngacengin lo barusan.
1: Iya.
2: Aku cuma bilang kalau outspoken, kalau berani mengkritik bos, itu menurut gue justru itu bondingnya di situ, ya nggak sih?
1: Ya, tapi timingnya
2: kalau
1: juga
2: gue
1: disesuaikan.
2: Gak ditegur, ih,
4: bener
2: kok gitu?
4: Kata Farah,
1: apa?
4: Timingnya harus sesuai.
1: Iya.
2: Di sini dong, Mari.
0: Bener kata Farah, kalau misalkan lo mau blak-blakan, timingnya harus sesuai. Nah, timing apa? Pas kapan tuh? Kalau pengen ngobrol sesuai tuh, yang kayak oh tuh blow on gitu.
1: Enggak gitu juga sih. Kamu
2: ngatain gue blow on maksudnya?
1: Iya, dia tuh secara gak langsung, Kak. Jadi lewat konten.
4: Demi Allah, gue gak ada niatan.
2: Oke, jadi Beryl mengatakan gue blow on.
1: Iya kan, padahal kan bisa contoh yang lain ya, Kak. Misal kayak, Kak, lo tuh kayak kurang bonding. Misal, ya dong. Kalau misal tuh kayak gak blow on.
0: Orang gila nih, orang-orang belakang. Demi Allah, gue gak ada arah ke situ. Maksudnya kalau misalkan ada temen lo yang belak-belakan, timingnya harus pas, bener gak?
1: Tadi kan konteksnya ngomong tentang
2: benar.
1: Penyampaian ke bos ya enggak, guys, yang lihat juga di TikTok. Terus tahu kan lu tuh blow on, tahu kok blow on malah ada katikanya. Astagfirullah.
2: Enggak pakai bridging.
1: Iya.
2: Langsung blow on lu.
1: Tuh.
4: Kagak. Allah.
1: Ya kan tuh Tommy gas, bilang.
2: Lo kayak lagi di F1.
1: Iya. Ini kayak mengajang Beryl curhat
2: lagi
1: gitu deh.
2: F1. Gua bilang F1 ya. Gua bilang F1. Denger kan, Farah?
1: Iya, F1. Gua denger.
0: Gimana, Farah?
1: Apa?
0: Iya, makanya tadi pertanyaan kalau punya teman yang blak-blakan, lo suka apa enggak? Yang kayak Farah tuh enggak boleh kayak gitu. Kalau kayak gitu lo kayak apa? Ya pokoknya bikin lo sakit hati.
1: Iya.
0: Tapi bener omongannya.
1: Enggak, kalau gua kurang cocok sama orang-orang terlalu blak-blakan.
0: Oh gitu.
1: Karena gue overthinker.
2: Cie. Karena dia Pisces.
1: Emang ngaruh tuh ya.
0: Oh, lo kayak Desta. Desta
2: ya,
0: tuh.
2: Desta kan Pisces juga.
0: Iya. Oh iya, Desta Pisces.
2: Desta nah, Pisces.
0: Desta tuh orang yang kalau misalkan lo tuh enggak cocok pakai celana jeans, lo tuh jelek kalau pakai celana jeans. Dia kalau enggak okay. Bakal pakai celana jeans.
1: Kalau gue enggak sampai separah itu.
2: Lagi ada buluk, kabur dia langsung.
1: Kalau gue nggak sampai separah, misalkan dikasih tau jangan pakai itu, terus gue nggak pakai besok kan ya tergantung siapa yang nyampein. Kalau orang-orang circle terdekat mungkin akan gue pikirin, tapi kalau orang yang menurut gue ya mungkin opini dia aja gue nggak akan lakuin.
0: Lo nggak terlalu kenal tapi dia nyampein itu ke lo gitu.
1: Iya.
0: Ya. Misalkan gini, lo ketemu Prabowo tengah jalan.
1: Iya.
0: Farah, kamu pakai itu saya nggak suka, jelek. Kamu pakai celana, pakai rompi gini kamu jelek, lo bakal ngapain?
1: Oke, siapa? Saya nggak pakai lagi.
2: Saya sih membebaskan ya untuk penyiar-penyiar saya mau menggunakan outfit apapun selama sahabat suara itu happy. Itu happy buat saya.
1: Tuh kata Mas Bahlil yang gabung di TikTok, ngapain bahas
2: ini ada yang namanya Iksan Buluk. Iksan dicariin.
6: Aduh, sempit.
1: Situ sempit. Kata Pin, janggal Farus ketemu Prabowo.
4: Mungkin.
1: Iya, siapa tahu aku ini
4: misalkan Far.
0: Lo ditawarin nama Farah, kamu saya lihat kamu posturnya tinggi, kamu terlihat tegas, mau nggak jadi ajudan saya? Tapi kamu harus ninggalin Iswara. Jawab iya apa enggak?
1: Gue enggak. Kalau gue akan menjawab tidak. Karena apa? Karena gue paham kapasitas gue.
0: Tapi gaji lebih gede.
1: Iya.
2: 2 kali lipat loh.
0: Oh iya, 40 juta sebulan.
1: Oke, gue belajar.
2: Coba, multicam dong ke Iksan. Dia guys, emang, mumpung ada Iksan.
5: Iya, dia gak konsisten banget jadi orang. Lo harus punya prinsip yang kuat dong.
1: Enggak, kadang
2: tuh. Kenapa lo curhat soal Pisces?
5: Oh, loh, kok? Oh, ini Pisces nih, ngomongin Pisces.
1: Tuh kan.
5: Gak, Pisces baik, Pisces baik.
1: Kata Tommy, Kak Darah, kok Darah? Tipe dia. Cocok buat endorse motor listrik nasional katanya. Jangan flow, jangan. Itu gak bisa aku bacain
2: Nanda,
1: di order.
2: Nanda, mana Nanda? Tuh ditanya.
5: Siapa dia yang nanya?
2: Uci. Nanda, mana
5: Nanda? Nanda ada nih, ada dong di hatiku.
2: Aduh. Buluk, Om Buluk ngapain katanya? Ditanya sama Maca.
5: Om Maca.
2: Om Buluk ngapain?
5: Udah Maca, udah kita gak usah ngobrol dulu ya.
2: Tapi
5: apa?
2: Tapi apa?
5: Tapi,
2: gak usah ngobrol tapi?
5: Tapi main padel boleh lah.
2: Maca boleh kali kita bikin event lagi.
5: Iya.
2: Boleh kali.
0: Enggak, ini konteks Maca itu yang menjembatani Iswara sama The Good Padel.
2: Betul.
0: Ya udah. Ini ada ini terakhir deh baca WhatsApp ini dari 0821 sekian.
2: FYI, enggak bon. Gue cuma mau ngelapor ke lo. Tiap ada VN atau curhatan ke lo, di screening sama dia kalau pagi.
0: Lo gitu dia ya orangnya.
2: Profilnya.
5: Enggak gila.
2: Dia cuma bilang enggak gila. Cakep nih.
5: Enggak.
2: Ternyata yang ke Beryl cakep nih, Buti.
5: Gila. Enggak yang VN doang chat juga.
0: Enggak. Yang VN yang di WhatsApp gue punya IG-nya juga kok gue pergi.
5: Iya boleh.
0: Nih satu lagi kita dengerin bareng-bareng.
2: Oke, apa tuh?
6: Hai, jadi coba cerita tentang adik aku yang masih SD. Jadi ngomong-ngomong tentang lomba 17-an tuh ya. Kemarin aku lihat adik aku ngerjain worksheet dari sekolahnya. Temanya tuh penyelamat Indonesia yang aku suka. Nah, terus di situ tuh dia nulis, oh ada pertanyaan, kotak pertanyaan gitu kayak, kamu mau jadi apa nantinya? Terus dia tulis, aku gak expect dia nulis ini, karena dia sering ikut aku dengar Iswara. Aku mau jadi kakak-kakak Iswara yang keren. Kenapa? Terus kan ada kotak pertanyaan, kenapa kamu mau jadi hero itu? Karena mereka buat aku senang dan putar lagu favorit aku, jadi aku senang. Aku suka kakak-kakak Iswara. Oke, terima kasih ya kak. Semoga kalian sehat terus untuk bikin adik aku senang terus. Terima kasih.
2: Amin, terima kasih. Mohon maaf, siapa Bon? Tadi juga lupa.
0: Apa enggak ini baru? Zoe.
2: Oh, Zoe, terima kasih Zoe.
7: Terima kasih ya.
2: Dapat salam dari Iksan.
0: Bentar, sorry, kita siaran ramai-ramai gini kayak mau bubar.
5: Loh, enggak ada.
2: Oh, kamu punya pengalaman ya?
5: Hah? Oh, lo udah ada panggilan lain.
2: Ada yang belum dibayar gajinya ya? Ada yang belum dibayar gajinya.
0: Iya, belum full.
2: Oh, nunggu jual gedung ya katanya.
0: Iya, itu sudah udah ngundang penyiar-penyiar baru.
2: Iya, tapi penyiar lama.
0: Iya.
2: Gue denger kayak Gina, malu gak ditelepon gitu.
0: Iya, kenapa emang? Kan gue yang nyelamatin. Enggak, sorry. Lanjut aja yuk.
5: Oke. Okay. Baik, pamit ya guys.
2: Iya, ulang thank you.
5: Amsamida.
2: Guys, Iksan mau pulang nih.
5: Amsamida, sahabat suara.
2: Maca. Iksan mau pulang masa?
5: Maca udahlah cukuplah kalau enggak ada.
2: Maca tuh.
5: Kalau enggak ada event-event lagi ikut padel udahlah.
2: Tuh, Maca kapan mau bikin event lagi sama
5: Majalah Iswara? Yang dari Ibun enggak bakal gua kasih. Sobek-sobek.
0: Iya, pokoknya kalau ada arena
2: Ape Buluk isinya apa tuh? Screenshot foto-fotoan ciwi-ciwi. Wah, lu.
0: Iya.
5: Enggak screenshot enggak.
2: Tapi
5: gua save-savein.
0: Tapi kalau lu pengen kalau
2: apa namanya galon emera gitu ya.
0: Tapi guys kalau lo pengen link-link gitu langsung aja ke Isyan Buluk ya, link-link Telegram segala macam.
2: Ya pokoknya kalau kalian butuh tempat curhat, saya rekomendasikan Iksan Buluk adalah pronya.
5: Nah itu dia.
2: Betul.
5: DM. Gue hari ini kalau nggak nyampe 100 DM, gue.
2: Om Buluk yang mana? Om Buluk kita yang sering cari masalah sama saya.
0: Spill. Ya jadi pokoknya intinya.
2: Gue kan nanya.
5: Coba.
2: Ben kan nanya, om lu kayak mana sih?
1: Tanya yang mana? Coba muncul dulu.
2: Coba sih.
5: Udahlah, cukup nanti dilihat di Instagram aja.
2: Iya, namanya.
0: So ganteng juga lu Bang ya, gue lihat ya.
5: Biar penasaran
2: belum aja. Belum aja happy di antara para wanita
0: pagi. Ya Bang, pesan-pesan buat yang lagi yang masih di jalan, hati-hati. Semoga keringat lo dalam bekerja bisa menjadi berkah buat keluarga lo. Amin.
2: Amin.
0: Pesan-pesan buat orang-orang.
2: Dah, thank you.
0: Pulang. Anak, anak.
2: Selamat, merdeka, merdeka.
0: Anak teladan. Merdeka. Anak teladan. Dan gitu aja. Oke. Okay. Ya udah, kita pamit dulu sahabat suara. Iya, pokoknya semoga Indonesia kita nih kan hari ulang tahun Indonesia ke 81.
2: Lu kenapa jongkok? Mohon maaf.
0: Ya karena kursi gue banyak ibu-ibu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak duduk aja. Semoga Indonesia banyak berita-berita baik ke depannya. Semoga Indonesia negara kita bisa membuat warganya tidak ingin pindah ke negara lain.
2: Oke, jadi Lofar. Kan suara ini adalah media platform suara warga Indonesia untuk beraktivitas dan bersuara. Ayo tolong suaralah ke kita. Nah. Di sini adalah wadah kalian untuk mensuarakan kalian nih pengen apa sih?
0: Ya.
2: Gitu loh.
0: Parah.
2: Kenapa namanya Iswara? Iswara, suara warga
0: Indonesia. Nah.
2: Iya benar.
0: Coba
2: kalau dari
0: namanya?
2: Farah. Guys, jangan lupa dengerin lagu-lagunya Farah di Spotify atau di platform manapun.
1: Oh iya benar.
2: Farus. Itu lagu-lagunya cakep loh.
1: Harusnya lo tahu sih.
2: Nih dia nanya kenapa sih
1: mesti berubah?
2: Diskusi lagi.
1: Karena dia kenapa mesti berubah radio jadi suara? Kok dia belum tahu sih kak visi misi kita yang baru?
2: Wah, enggak, jangan sedih. Guys, jangan sedih. Gue di prank pada saat gue hubungin Beryl, gue minta untuk siaran malam, harus kan tone down. Womanizer yang kayak bisa memikat wanita. Oh, di demonya. Oh, cakep nih di malam. Begitu gue lihat di hari pertama siaran, dia naik meja, dia naik kursi.
1: Udah gitu,
2: oh,
1: gua posisi
2: kena prank, guys.
1: Nggak izin dulu. Ini meja, ini meja bukan sembarang meja nih.
2: Untungnya di asuransi.
1: Iya, ini meja dari, aduh, Ber. Lebih tua dari lu nih meja nih kalau boleh.
2: Betul.
1: Gue kasih tahu.
0: Tapi jadi kalau ruangannya di, kalau ruangannya digedein, mejanya tetap
2: sih. Tenang. Guys, tenang. Ya, akan tahu. Ada gebrakan di 2027. Butik gak hadir, yang lain siaran 3 jam kenapa siapa tuh? Bahlil. Sorry.
1: Iya benar Mas Bahlil.
2: Mas Bahlil yang di TikToknya Iswara. Kenapa Beryl cuma 2 jam? Tunggu tanggal mainnya dia akan 3 jam. Kalau bisa 6 jam dia.
1: Dia kalau bisa sampai pagi ngisi sebelum
2: Jadi dia enggak suka rela selama.
1: Lo emang BU banget nah, ya. Dia kan rumah tangga ya. Benar.
2: Dia kan suka rela selama ada Farah.
0: Iya.
1: Oh gitu Ber konsepnya.
2: Gitu konsepnya.
4: Iya, kalau misalnya
2: coba kalian rayu Farah untuk mau nemenin Beryl di malam.
1: Bukan posisi malam nih semuanya happy. Anak gue sama laki gue yang enggak happy ntar.
2: Ajak aja sampai jam 12, sampai jam 12.
1: Iya nanti ya kita sisipin satu hari
2: sampai
1: ya.
2: Sampai jam 1. Oke. Akan saya tampung ya. Beryl lu muncul di sini, Mali.
4: Iya, gue dari
2: Murong. Nah, di sini. Nah. Ada yang pengen titip jenggot enggak? Nih gue jambak nih. Nah, tuh, ya kan.
1: Gas Beryl Farah kata Al. Iya kita
2: cocok
1: mau bikin
2: kan?
1: F&B.
2: Mereka berdua tandem
1: F&B.
2: Kan?
1: Coy namanya F&B. Jadi setiap kita siaran harus ada yang ngirim makanan supaya F&B itu tetap jalan.
2: Betul.
1: Bercanda.
4: Kalian F&B bener.
1: Oh, bener. Ya, jadi kita review ya, Betul.
2: Yang punya UMKM, yang punya temennya punya usaha mau dipromoin, tolonglah.
1: Saiba, aman buat Kak Farah. Thank you Saiba. Shout out lah pokoknya.
2: Tolong kasihani Abon Zainal Bontot saya ini.
1: FNB 2027.
2: Gak pernah dapat kiriman makanan. Cuma di pagi sama di sore. Bahkan siangnya. Cuma air mineral.
1: Enggak, banyak kok kak. Martabak, kalau aku martabak. Terus
2: makan siang. Kasihan juga ya namanya Beryl Rasan Fandi.
1: Rasan Davi. Asik, kenapa tuh? Lapar? Apa kembung? FNB siang itu kan maca ya kan,
2: coba
1: maca.
2: Saya tunggu sekarang ya
1: kan,
2: juga
1: FNB enggak
2: guys
1: kan?
2: Gue lagi lembur sampai jam 12. Gue kasih waktu nih. Coba siapa yang mau ngirim makanan ke Beryl gue tandain.
1: Tuh ya, FNB sore aja. Sore udah ada.
2: Gue tandain Butika wakilin aku. Apain
1: sore.
2: Kalau sayang sama penyiar gue yang abon ini, anak bontot ini, cobalah ini kirim makanan juga. Jangan PT pagi sama PT sore doang sama PT siang gak pernah kan?
0: Nih.
2: Aku makanan.
0: Nih. Ini disclaimer ya. Ya, ini volumenya kecil sekarang kalau buat lo yang lagi bawa anak. Pada goblok ya kalau misalkan malam-malam gini enggak ada yang bawa makanan, sumpah yang lain. Bener dah. Gua kan sering bilang sama lo ya. Gua kan lapar gitu segala macam. Tapi enggak apa-apa banget karena gua pengen banget ngajakin lo untuk datang ke siaran gua karena gua sering bilang sama lo kantor gua tuh sepi demi Allah kalau gua siaran.
1: Makanya lo kalau
2: pentok.
1: Tuh. Oke. Gue belum mulai aja udah terlalu kekerasan ya, guys. Biarkan
2: mereka lagi.
1: Maksudnya gue biar lo ngerasain vibes kantor rame lo ke siang. Kalau lo di malam terus lo akan ngerasain gimana serunya siaran siang.
2: Beril mau tanya sama lo. Gila, lo sampai kapan di malam, Beril? Lo mau sampai kapan di malam? Lo ketemu The Demit di sini walaupun enggak, kan? Guys.
1: Masih on air. Emang kalau kita lo saja.
2: Itu Mbak Sarah Wijayanto sama Mas Damian itu pernah kesini. Penghuni di lantai 6 itu friendly.
0: Kita closing dulu yuk.
2: Gak boleh.
0: Ini lagi on air ini.
1: Masih on air. Thank you banget buat Sahabat Suara yang udah tune in dari tadi.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Sebentar mas ya.
2: Lu belum ganti kosaki kali?
1: Kayak ada apa gitu bau ya?
3: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
1: Hah?
3: Ini ada orang yang di sebelahnya.
1: Yang mana sih?
2: Gua nggak nyium bau apa-apa.
1: Emang?
2: Bau apa sih?
1: Sebentar mas ya.
2: Lu belum ganti kosaki kali?
1: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Maju. Kalau gini kedekatan.
2: Lah kan biar mentok.
1: Iya.
2: Kan biar mentok.
1: Kenal lagi. Masnya bau ya.
3: Gak boleh ngomong gitu mas.
2: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
1: Sama kamu mas. Bau. Benar, sumpah bau banget.
2: Mas, emang menurut kamu saya bau?
3: Enggak, mas tuh gak bau. Cuman kayak hidung saya perih kalau deket mas. Kenapa ya?
2: Oh,
1: iya.
2: Ya emang saya bawa inhaler nih.
3: Oh,
2: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
3: Gitu.
1: Tapi kayaknya mas bau deh. Bau-baunya ke mas mau ngutang ya kayaknya.
3: Iya, baunya mau minjem duit.
2: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
1: Enggak, serius.
2: Karena
1: saya
2: sejauh ini sih kayaknya gak ada yang pernah komplain sama bau badan aku. Gak pernah deh.
1: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya mas. Kalau masnya bau ya saya sampaikan sama masnya bau. Kalau masnya wangi ya saya bilang masnya wangi gitu.
2: Tapi sebelum menunjuk orang jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya mbak terlalu dekat sama mulut mbak.
1: Ini hasil operasi loh mas.
3: Operasi didempetin.
2: Makin turun.
1: Iya saya dempetin, nah, maksudnya gitu, biar mas. Gak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
3: Nah, jangan ngomong gitu dong.
1: Kita lah gimana, bilang, kita harus jujur.
3: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih mas?
2: Saya gak pakai baju kan? Selagi gak pakai baju.
3: Oh ini kulit.
2: Ini kulit.
1: Kulitnya kayak motif baju ya?
3: Oh iya ya.
2: Ini bukan corak.
1: Apa?
2: Ini bulu ketek saya.
1: Oh bulu ketek. Oh mas, polak bulu keteknya.
2: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
1: Oh,
4: bulu ketek saya.
1: Wow, kaya bagus sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana mas? Saya mau lawan ini, pion.
2: Ini tempat sauna kan ini?
3: Bukan mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih Bun? Aduh.
1: Ya ampun, masa lu gak tahu?
3: Di mana sih ini?
1: Ini loh mas. Kita itu tuh di, ya Allah mas.
2: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
1: Bukan.
2: Ini tempat apa sih?
1: Lah itu saya juga lagi berpikir keras. Ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
3: Ini di mana sih
2: emang? Di mana sih ini?
1: Itu dia, saya lagi berpikir.
2: Ada cewek, ada cowok. Terus saya buka baju. Tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
1: Ini padahal harusnya gak boleh loh buka baju di tempat ini.
2: Loh saya kira tempat sauna. Makanya saya buka baju.
1: Panas sih memang di sini ya.
2: Lah iya makanya.
1: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
2: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
1: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
2: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
1: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
3: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
2: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
0: Memutarkan musik

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Semarang.

0: Keluarga Indonesia.
1: Masih ingat nggak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelfon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo.
2: Coba.
1: Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kan lo ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelfon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya?
2: Iya.
1: Kenapa sih? Eh, lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gua memang baik. Gua mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gua gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gua salah telepon. Gua harusnya telepon Sinta. Kenapa gua telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gua mah tahu.
1: Iya, gua butuh untuk membuktikan lo tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lo
2: enggak.
1: Lo enggak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue masa gue sih?
0: Lah ya, jujur itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak. Kalau lu nanya sama gua di antara grup itu yang paling absurd, gua enggak tahu, Bu. Karena kan gua enggak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan. Jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
3: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,